ekonomi digital yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan di berbagai platform Teman Pro 2. Nah, sekarang content creator udah harus punya nomor induk berusaha Teman Pro 2. Ya, ada beberapa content creator yang memberikan tanggapannya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju Teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Apakah dengan adanya nomor induk berusaha ini akan memudahkan para content creator atau kayak, aduh, kayaknya bakalan jadi ribet deh?

0: tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Hit Gita Rutinitas.

Pemroda Jogja, teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan, teman Pemroda. Buat kamu yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini, walaupun pagi kayaknya mungkin terasa sedikit berat buat sebagian orang karena ketemu lagi sama hari Senin, kayak kenapa sih Senin datangnya cepat sekali? Padahal baru aja menikmati 2 hari dengan tenang, lengang, tiba-tiba ketemu Senin lagi. Mana panas banget lagi hari ini. Ya gak sih? Atau perasaan aku aja? tapi kalau misalnya jam segini udah mulai agak panas, mulai lebih cerah, ini tuh waktu yang tepat juga buat berjemur tau teman Pro 2. Karena yes, di saat sekarang lagi musim, gak hanya musim pancaroba dan musim kemarau, tapi juga lagi musim sakit, ada baiknya sih kalau ada matahari gini waktunya berjemur teman Pro 2, biar badan kamu tuh lebih sehat, vitamin D-nya keserap dalam tubuh, kamu yang punya aktivitas cukup padat bisa lebih tenang lagi nanti teman Pro 2. Atau kalau misalnya emang perlu banget buat konsumsi vitamin juga hajar aja ya, tapi tetap disesuaikan sama kondisi tubuh kamu, oke? Dan yang paling penting, coba jangan lupa sarapan, yes! Apapun deh, mau segelas susu boleh, kopi atau roti, yang penting perut kamu terisi. Kalau yang lagi intermittent fasting gimana, Vin? Gak apa-apa, ngopi kan boleh. Ya gak sih? Setahu aku boleh, teh tawar sama kopi tanpa gula itu boleh buat teman-teman yang lagi intermittent fasting gitu ya. Jadi tetap ada yang terisi, air putih pun juga gak masalah teman Pro 2, yang penting ada isinya. Kalau dompet kamu gak ada isinya, tolong minta kasih. Siapa kayak gitu? Buat isiin dompet yang mulai kembang kempis ya kan, tanggal 22 nih say. Kalau udah di mendekati akhir bulan tuh mulai deg-degan, kayak makan mulai harus dipilih-pilih menunya, jangan terlalu mahal. Terus kayak yang biasanya bisa sehari 3 kali makan mungkin jadi 2 kali. Ya udah enggak apa-apa. Kita nikmati dan kita lalui aja, yang namanya awal bulan pasti akan segera datang walaupun harus menunggu minggu depan ya. So chill aja teman Pro 2 barengan sama Vina Muviana yang masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku mau coba sapa dulu deh teman Pro 2 yang tadi udah gabung. Ada Rini di Pakem. Hai, selamat pagi Rini. Tadi request lagunya Charlie Puth sama Demi Lovato udah aku puterin ya. Vina lagi flu. Iya, aku udah hampir seminggu tuh batuk-batuk. Gak tau ya, tenggorokan aku tuh gatel. Pengennya sih digaruk cuma gak bisa ya. Lagi musim sakit katanya, cepat sembuh ya. Terima kasih, cepat sembuh juga buat Tante Rini yang kemarin juga habis sakit. Nah ini nih tanda-tanda ya kan, kalau udah mulai musim seperti ini yang namanya sakit sering datang tiba-tiba teman Bro 2. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya. Ini tuh ngasih tahu sembari menasihati diri sendiri juga. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang masih diberikan kesehatan jangan lupa jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Pokoknya harus pintar-pintar melihat situasi di saat kondisi kadang suka baik, kadang juga enggak. Pokoknya yang lagi sakit cepat sembuh ya. Semoga bisa segera kembali beraktivitas, dan yang sehat jangan lupa jaga kesehatan, itu penting. Banyak minum air putih dan juga makanan yang bergizi.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan, siang hingga sore hari berawan hingga hujan ringan di wilayah Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari diperkirakan cerah berawan di sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 95%. Angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 28 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, saya Heri, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
1: Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Hendy Andrianto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara pada hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Terima kasih untuk perakirawan Heri yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Hendy Andrianto yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Sekian info cuaca hari ini.
4: FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil di jawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mupiana. More music, more variety. Berdua Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Tina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hampir jam 8 pagi. Gimana? Sudah sampai mana kamu pagi ini teman Pro 2? Masih terjebak di jalanan karena macet ternyata ya jam segini. Atau malah, aduh, akhirnya nyampe juga Vin setelah menebus lagi. Setelah melewati panjangnya jalan, matahari yang sinarnya lumayan terang, akhirnya bisa sampai di tujuan tepat waktu. Alhamdulillah. Mari kita nikmati dan mari kita rayakan sambil dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi ini di jamu, jamnya lagu kamu. Pina udah siapin 5 lagu teman Pro 2, ada lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini ya. So, pagi ini udah aku siapin, ada BCL, Selalu Ada Di Nadimu, Adrian Kelly featuring Juicy Louisialan, ada Zara Larsson with Last Life, Jimin with Who, dan juga ada Coldplay with Yellow. Yes, ini dia 5 lagu yang udah aku siapin di sesi jamu, jamnya lagu kamu. Teman Pro 2 tinggal tentuin mau dengerin yang mana ya. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan di jam 8:45. So, langsung aja WhatsApp di 0811-251-1025 dan aku tungguin pilihan lagu kamu nanti sampai jam 8:45 ya. Masih ada banyak waktu kok. Jadi tenang, pikirkan dengan baik-baik. Dan kalau sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Nanti akan aku putarkan 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu di jam 8:45. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada, teman Broadway. Selamat pagi teman Broadway. Dan sepertinya mungkin ada di antara kamu yang pagi ini sudah mulai bersiap-siap untuk menyaksikan lagi pertandingan Piala Dunia yang masih berlangsung. Kalau pagi ini ada Selandia Baru dan juga Mesir, teman Broadway, yang rasa-rasanya bikin hari Senin kamu sedikit berwarna dan sedikit tegang rasanya, ya kan? Jam Piala Dunia tuh kadang bisa sesuai sama jam di Indonesia dan kadang bisa enggak sih teman Produa. Tapi yang pasti pertandingannya masih akan terus berlangsung sampai nanti tanggal 19 Juli 2026 dan sekarang sepertinya sudah akan memasuki babak berikutnya teman Produa. Dan gimana so far, apakah jalannya pertandingan Piala Dunia sesuai sama harapan kamu atau ada yang tidak sesuai karena misalnya Portugal harus bekerja keras di babak berikutnya teman Produa untuk bisa lolos ke Piala Dunia atau malah ngerasa kayaknya Portugal agak sedikit beda di tahun ini. Nah, untuk membahas itu lebih detailnya teman Produa, pagi ini kita akan ngobrol langsung gitu ya bersama narasumber kita pagi hari ini yang akan membahas lebih detail gitu ya mengenai Ronaldo di klub Portugal teman Produa ya, bersama pengelola tim sepak bola Saka FC dan sedang bermain di Tanpa FC Bantul United, pelatih sepak bola anak dan juga narasumber kita minggu lalu yang kita sempat ngobrol panjang kali lebar. Kita ngobrol lagi barengan sama Mas Marhaban. Selamat pagi Mas Marhaban. Halo Mas Marhaban, bisa dengar suara saya? Oke, teman Produa sepertinya ada sedikit gangguan. Halo Mas Marhaban, bisa dengar suara saya? Oke, kita akan coba lagi nanti teman Produa ya untuk menghubungi Mas Marhaban. Sepertinya koneksinya sedang tidak stabil. Nanti kita akan coba hubungi kembali begitu ya. Dan yang pasti buat kamu teman Produa boleh tanya langsung sama Mas Marhaban gitu ya mengenai Piala Dunia tahun ini begitu, karena memang kali ini ada sesuatu yang seru sih, mungkin ada yang sesuai sama prediksi kamu, ada juga yang tidak teman Produa, tapi yang pasti kita akan tanya langsung begitu ya, apakah kira-kira tahun ini akan jadi tahunnya Portugal atau malah jadi tahunnya klub yang lain. Kalau kemarin sih ada salah satu seorang ekonom dari Jerman teman Produa yang memprediksi kayaknya Belanda tahun ini akan jadi pemenangnya. But we'll see gitu ya, karena pertandingannya masih akan berlangsung teman Produa. Jadi masih bisa kita lihat nanti seperti apakah ada yang beda atau tidak begitu ya. Kita akan coba lagi menghubungi Mas Marhaban teman Produa, narasumber kita pagi ini ya, untuk ngebahas tentang Portugal dan juga Ronaldo teman Produa. Apakah nanti bisa berjalan sesuai atau mungkin ada yang sedikit berbeda gitu ya. Dan nanti kamu juga boleh tanya teman Produa, boleh memberikan masukan juga kira-kira apakah tahun ini akan sesuai atau tidak begitu ya. Bisa nanti WhatsApp ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: kamu di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan kita akan ngobrol di Visual Asa Review teman Bro 2, ngebahas tentang pertandingan Piala Dunia yang seru. Dan mungkin juga ada di antara kamu yang lagi menunggu pertandingannya Portugal teman Bro 2. Ya, semoga nanti di pertandingan selanjutnya dia bisa kasih yang terbaik ya, terutama buat Ronaldo yang mulai agak deg-degan kayaknya. Kita coba bahas lebih detail teman Bro 2 ya. Kita akan menghubungi Mas Marhaban yang sepertinya sudah ready pagi ini. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi Mas Marhaban.
1: Ya, selamat pagi.
0: Oke, Mas Marhaban, suaranya kecil sekali. Apakah bisa dengan suara yang sedikit kencang Mas Marhaban? Oke, baik. Mas Marhaban, nanti kita coba hubungi lagi. Ini kayaknya sepertinya di suaranya kecil sekali. Halo, Mas Marhaban?
1: Ya, halo.
0: Oke, baik. Mas Marhaban, coba nanti kita bahas detail gini, Mas, mengenai pertandingan Portugal. Seperti apa ini, Mas?
1: Ya.
0: Silakan. Ya, halo. Baik. Oke, teman Pro 2, nanti kita coba kembali menghubungi Mas Marhaban. Sepertinya kita sedang terkendala masalah teknis. Nanti kita akan coba hubungi lagi, kita cari solusi yang terbaik untuk pagi ini ya. Yang pasti kita akan masih membahas mengenai persiapan Ronaldo di pertandingan selanjutnya bersama tim Portugal teman Pro 2 ya. Nanti kita akan coba bahas lebih detailnya lagi, sembari kita juga mencari koneksi yang tepat untuk bisa menghubungi Mas Marhaban yang sedari tadi kayaknya kita sedang koneksinya kurang bagus teman Pro 2 ya. Nanti kita coba hubungi lagi, so jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

teman-teman berdua, yang namanya hidup emang harus terus berjalan ya kan. Apapun rintangan yang ada di depan, mau tidak mau ya harus dilewatin. Walaupun kadang rintangan yang dihadapin tuh sulitnya tuh masya ampun ya kan. Well anyway teman berdua, sebetulnya kita harus reschedule untuk ngobrol bersama Mas Marhaban ya, terkait Piala Dunia dan juga kesiapan Ronaldo untuk di babak selanjutnya bersama Portugal gitu ya, karena ada kendala teknis jadi kita belum bisa menghubungi narasumber kita. We'll see teman berdua ya, semoga nanti kita bisa ngobrol lagi sama Mas Marhaban dan mungkin besok ya bisa ngobrol lebih detailnya barengan narasumber kita. Oke. Vina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 dan aku mau ingetin buat teman Pro 2 bisa ikutan gabung pagi ini di Jamu, jamnya lagu kamu. Aku masih ada 5 lagu yang available buat kamu pilih. Pagi ini ada BCL selalu ada di nadimu, kemudian ada Adrian Kelly featuring Juicy Luisi with Sialan, Zara Larsson with Last Life, Jimin Hu dan juga Coldplay with Yellow. Kamu tinggal tentuin aja mau dengerin yang mana pagi ini, dan kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu silakan WhatsApp aku 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

yang udah WhatsApp, yang udah kasih tau ke Vina tiga lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi ini. Thank you so much. Sekarang aku akan bacain siapa aja udah WhatsApp di 0811-251-1025 dan kira-kira lagu siapa yang bakalan aku putarkan pagi ini ya. Thank you banget. Ada ini Rini. Hai, selamat pagi Rini. Pagi ini pengen diputerin lagunya BCL Selalu Ada di Nadimu, ada Jimin with Who dan juga Zara Larsson with Last Life. Kemudian ada Tri yang vote lagunya Zara Larsson, Jimin dan juga Coldplay. Anyway, tadi aku punya lagu BCL, Adrian Khalif, Zara Larsson, Jimin sama Coldplay, teman bro dua ya. Next, terima kasih ada ini Ayu yang vote lagunya Coldplay, Yellow dan juga Zara Larsson with Last Life. Kemudian terima kasih ini ada Nia yang pilih lagunya Adrian Khalif featuring Juicy Luisi Sialan. Dan terakhir terima kasih banyak sudah ada ini namanya Shania vote lagunya Coldplay, Yellow, Jimin sama Zara Larsson. Okay, thank you banget buat teman-teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi ini. Dan aku sudah menemukan 3 lagu siapa yang akan aku putar berdasarkan lagu yang paling banyak dipilih sama teman produa. So are you ready? I hope ya. So 3 lagi bakalan aku putarkan, ada Coldplay with Yellow, Zara Larsson with Last Life dan juga Jimin Who yang udah dipilih sama teman produa pagi hari ini ya. Terima kasih banyak udah join dan thank you buat kamu yang sudah ikutan gabung. Jadi mari kita nikmatin 3 lagu yang sudah dipilih sama teman produa dan kita awali dari Jimin with Who.

Play, salah satu lagu yang tadi sudah dipilih sama kamu yang ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Terima kasih ya sudah join barengan sama aku Vina Mufiana. Aku masih lanjut temenin kamu sampai nanti jam 10. Jadi masih ada banyak waktu buat kamu bisa dengerin lagu-lagu enak di sini dan juga ikutan request lagu favorit kamu ya. Tinggal kasih tahu ke Vina aja mau dengerin lagu apa kamu pagi ini dan langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriprodue2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Habis ini aku bakalan update kabar baru teman Produe dibaca bahas Asta Cita Kita Indonesia, ada kabar yang membanggakan dari warga Yogyakarta teman Produe. Kamu kebayang gak sih kalau uang 2000 yang kamu tabung setiap hari teman Produe itu bisa jadi sebuah rumah atau bisa dibilang kayak bisa merenovasi 165 rumah kumuh teman Produe lewat program iuran 2000 per hari. Yes, ini berhasil dilakukan sama teman-teman dan bisa dibilang ibu-ibu Yogyakarta teman Produe. Nanti aku bakalan bahas lebih detailnya ya di baca bahas Asta Cita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Produe Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Ternyata kalau kita rajin nabung tuh ada aja hasil yang kita dapetin teman pro 2. Uang 2000 kalau ditabung setiap hari lama-lama juga bisa untuk membantu renovasi 165 rumah kumuh di Yogyakarta teman pro 2 ya. Ini sebuah inspiratif dari ibu-ibu Yogyakarta teman pro 2. Jadi sebanyak 165 rumah kumuh di bantaran Sungai Winongo dan Gajah Wong ini berhasil direnovasi dalam waktu 20 bulan teman pro 2 lewat program iuran 2000 per hari yang dijalankan sama warga di warga di 14 kampung teman pro 2. Jadi program ini tuh digerakkan sama paguyuban Kalijawi yang mayoritas anggotanya itu adalah perempuan dengan Ainun Murnawi sebagai salah satu inisiator yang ngajak warga buat menata kawasan pemukiman biar lebih layak huni gitu. Nah, akhirnya lewat kelompok kecil di setiap kampung para anggota ini ya berhasil mengumpulkan tabungan harian sekaligus mengikuti pelatihan pemetaan rumah, kemudian penyusunan anggaran renovasi dan juga penataan lingkungan dengan pendampingan Yayasan Arkom Indonesia Teman Pro 2. Selain membantu memperbaiki kondisi hunian, program ini juga meningkatkan kepercayaan diri para anggotanya yang sekarang tuh kerap jadi fasilitator dan berbicara dalam berbagai forum masyarakat Teman Pro 2. Jadi dari yang hal kecil, nabung 2000 sehari, akhirnya bisa membantu warga sekitar Teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu hal yang dilakukan sama ibu-ibu di Yogyakarta yang bikin bangga semuanya. Terima kasih sudah bikin sebuah inovasi yang keren banget dan semoga nanti bisa berlanjut dan ada lagi orang-orang yang turut serta mengikuti program-program yang dibikin sama Mbak Ainun sebagai salah satu inisiator gitu ya, yang membikin renovasi untuk semua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sikyong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balut produksi pop internasional modern.
2: Prodware Weekly Hits.

This is Bianca Dimas featuring Daniel Was, teman Pro 2 sejauh ku memandang. Dan sejauh ini sih terima kasih ya buat kamu yang udah stay barengan sama aku di Spada selama pagi teman Pro 2, yang udah join, yang udah WhatsApp, thank you so much ya. Masih ada beberapa lagu yang tadi aku belum puterin. Ada Shanum pengen dimainin lagunya Bernadia, tadi udah Bernadianya. Kemudian terima kasih juga tadi ada Siska pengen diputerin lagunya Denny Cesar yang Who Knows. Boleh, habisnya aku putarkan buat kamu ya. Dan terima kasih tadi ada Andi di Jakal yang pengen diputerin lagunya siapa tadi, For Revenge. Boleh, nanti aku mainkan lagunya buat kamu ya. Thank you buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung. Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

dulu ya dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan habis ini kamu bakal ditemani sama Adis Firman yang bakalan nemenin kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3. Dan nanti juga bakalan ada Pro 2 Hitlist yang nemenin kamu ya. Thank you teman Pro 2 udah denger Vina. Sehat selalu, selamat menikmati hari Senin. Semoga hari Senin yang kamu menyenangkan dan banyak kabar baik yang kamu dapatkan di hari ini ya. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

www.bpsbantul.go.id. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bantul mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas yang datang dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini guna mencegah adanya potensi kejahatan dengan mengatasnamakan petugas BPS. Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menjelaskan bahwa petugas BPS dapat dikenali dari atribut resmi yang dikenakan saat bertugas di lapangan. Petugas sensus dipastikan menggunakan rompi khas berlogo sensus ekonomi serta tanda pengenal.

Masih dari rri.co.id, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah makan bergizi gratis MBG. Ia menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T.

0: mengumumkan prosedur baru bagi kapal-kapal yang ingin melintas Selat Hormuz setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Teheran dan Washington. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran PGSA untuk mengatur kembali lalu lintas pelayaran. Dalam pernyataannya, PGSA menegaskan bahwa seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz wajib mengajukan permohonan transit. Permohonan tersebut diajukan melalui saluran resmi yang telah ditetapkan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

santai siang. Ketemuan lagi sama Adis ya, mengawali hari Senin yang cukup menegangkan buat kamu atau malah melegakan. Karena sebenarnya ada beberapa yang urusan udah kelar ya. Mungkin hubungannya sama studi kamu ataupun juga proyek-proyek kamu yang hubungan dengan nilai ataupun juga kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan masa depan lebih baik kayaknya udah kelar deh gitu. Jadi kamu tinggal nunggu hasilnya aja, tinggal pasrahkan semuanya ya. Usahanya kan udah, doanya juga udah gitu kan. Tinggal nanti kita lihat aja gimana tuh, apakah sesuai harapan kamu atau malah melebihi ekspektasi kamu sebenarnya. Amin ya. Siap-siap juga untuk menyambut liburan panjang nih, libur sekolah. Ya udahlah, sambil menikmati suasana hari kamu nih, Adis bakal temenin teman Pro 2 di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Yang pengen gabung boleh langsung aja ke 08 11 25 11 0 25. Aku udah nyiapin ada 20 lagu nih, 10 lagu manca dan 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih ya. Nanti aku share aja listnya apaan. Nanti kita bakal puter dari jam 10 sampai 12 siang teman Pro 2. Kamu pengen denger lagu yang mana nih? Aku tunggu ya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menemani kamu, Akladis. Kayaknya sih kalau jam segini kamu masih agak sedikit ngerem ya, kalau misalnya mau multitasking gitu kan. Karena menurut kamu bisa fokus ke satu tugas dulu aja deh, sambil nanti kamu ngerencanain lagi mau apa ya abis itu. Kalau misalnya udah mulai agak naik mataharinya, tuh biasanya udah mulai panik. Oh tidak, ayo mari kita lakukan semuanya bersamaan. Multitasking bikin pusing gak sih? Kalau aku tuh kadang-kadang karena saking banyak yang harus dihandle, jadi ya gak maksimal aja gitu ya. Ada salah satu yang mungkin keteteran. Jangankan salah satu, bisa jadi semuanya yang keteteran, teman Pro 2 ya. Dipilah-pilih aja mana yang kayaknya sebaiknya sih gitu kan. Kamu selesaiin lebih dulu biar lebih gampang juga nanti ngatur waktunya ya. Halo apa kabar buat teman Pro 2 yang udah gabung di 0811-251-1025. Tadi ada Tri di Playen. Halo apa kabar Tri, kamu pengen dengerin lagunya Divki Halif, Juicy Lucy, Selena Gomez, Four of Spades sama Sam Smith? Nanti aku puterin ya. Yang pengen gabung juga boleh langsung aja, karena aku udah spill tadi 20 lagu yang bisa kamu pilih. Ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca, oke? Aku bacain 10-nya dulu kali ya. 10 lagu yang aku siapin ada Divki Halif seandainya. Kita bikin romantis punya Malik and the Essentials, Ceylon 7 Sederhana, Lomba Sihir, Ribuan Memori, sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Itu lagu Indonesia. Lagu mancanya ada American Girls punya Harry Styles, Selena Gomez, Back to You, Ajis Might-nya Bruno Mars, Taylor Swift yang Cruel Summer, sama Drop Dead punya Olivia Rodrigo. Kira-kira kamu pengen denger yang mana nih teman Bro 2? Langsung aja yuk kita ke lagu yang tadi dipilih sama Tri. Kamu juga pengen denger lagunya Sam Smith? Sam Smith ada di nomor 10, lagu manca nih. Belum aku spill tadi ya, Sam Smith-nya benar yang Too Good at Goodbyes yang bakal diputar teman Pro 2. Sisa lainnya masih ada waktu sampai jam 12 siang buat kamu-kamu yang pengen ikut gabung di Hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Sebutin lagunya sekarang dari 20 lagu yang udah aku siapin tadi itu, nanti kita puterin ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buang di sini deh.
1: Jangan. Sob buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa, lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Seneng banget nih, udah banyak yang antri di 0811-251-1025 ya. Aku sampai bingung muter yang mana duluan. Soalnya lagunya beda-beda pilihannya ya. Tadi aku udah sempet spill nih lagunya apa aja. Ada 10 lagu yang udah aku sebutin. 10 sisanya adalah lagunya Sabrina Leanor yang haha cukup sudah punya Vidianto featuring Ran, Juicy Lucy yang Lampu Kuning, Si Paling Mahir punya Raisa, sama Nadit Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya ya. Terus yang lagu mancanya itu ada Treasure punya Darari yang punya Treasure, terus juga Eyes Closed punya Jisoo featuring Zayn Malik, Justin Bieber yang Daisies teman Pro 2, yang Four of Spades-nya udah diputer tadi, Sam Smith juga diputerin ya. Berarti tinggal Harry Styles, Selena Gomez, Bruno Mars, Taylor Swift, Olivia Rodrigo gitu kan ya. Nah, yang mana tuh di antara lagu-lagu itu yang pengen kamu denger? Langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Ini aku mau nyapa dulu Tam-Tam. Halo, apa kabar Tam-Tam? Pengen denger lagunya Four of Spades tadi udah kita puter, sama lagunya Raisa Si Paling Mahir, nanti abis ini nyusul ya. Terus juga ada Rini di Pakem. Halo, apa kabar? Four of Spades-nya udah diputer, tinggal berarti Olivia Rodrigo sama Raisa Si Paling Mahir. Juicy Lucy-nya ini dia nih, diminta sama banyak orang, hari ini kita puter aja langsung ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
4: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

banyak kegiatannya dan sebagian besar itu kayaknya butuh banget jalan kaki gitu ya. Ruangannya rada jauh-jauh atau juga lokasi memang jauh, nggak di tempat yang sama gitu kan ya. Kalaupun bawa kendaraan sendiri, tapi tetap dari parkiran ke gedungnya tuh ya lumayan ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada lift ataupun juga eskalator. Tapi memang yang namanya jalan kaki kan sebenarnya bagus buat kesehatan teman Pro 2. Dan kalau emang kamu jarang-jarang, ya harusnya sih kalau ada kesempatan kayak gini malah mumpung ya. Mumpung ada waktu dan juga memang ada kegiatannya di situ. Jadi ya udah, jalan kakinya kamu ambil manfaatnya aja gitu. Karena sebenarnya kan banyak orang tuh yang udah pada paham kalau 10.000 langkah per hari itu adalah salah satu metode yang baik untuk menyehatkan tubuh, tapi kan bukan perkara gampang ya. Apalagi buat yang gak banyak kegiatannya, cuma duduk doang misalnya, 10.000 langkah per hari itu kayak wow, mustahil. Tapi sebenarnya sekarang kan ada tuh alternatif yang lebih sederhana, jalan kaki ala Jepang alias interval walking ya teman Pro 2 ya. Lebih fokus dibandingin 10.000 langkah per hari katanya, dan hasilnya juga bagus gitu. Jalan cepat, kemudian juga apa namanya, bisa diselingin dengan jalan santai. Ganti-ganti aja gitu, intervalnya kamu yang atur. Coba deh kamu cek aja, googling gih interval walking apa namanya ala Jepang, itu lagi rame banget soalnya. Siapa tau kamu mau nyobain ya. Halo apa kabar yang udah gabung di 08112511025. Tadi juga ada teman kita nih dari Theo di Magelang. Apa kabar, kamu pengen denger lagu yang Malik and Essentials kita bikin romantis? Boleh, nanti kita puterin ya. Aku mau puter dulu lagunya Tam Tam tadi, pengen denger lagu Raisa si paling mahir. Nanti kita gabungin sama lagunya Malik and Essentials kita bikin romantis teman Pro 2, biar kamu jadi agak lebih slow ya. Kalau tadi sempat sibuk dan kayaknya buru-buru banget, kita turunin tensinya ya. Barengan sama Raisa, juga barengan sama tadi lagunya Malik and Essentials teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dih, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak. Biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

Siang buat kamu yang baru gabung di Hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Ketemuan sama Adis hari ini. Streaming aja kalau emang ternyata kamu banyak kegiatan di sambi-sambi, boleh di rri.co.id ya, atau kamu download aja deh RRI Digital Teman Pro 2 di handphone, di smartphone kamu lebih gampang ya. Tinggal main ke App Store atau ke Play Store, terus downloadnya RRI Digital. Pastikan bahwa kamu tuh bisa denger RRI di ujung jari, Teman Pro 2. Sekarang semuanya serba gampang ya, serba digital soalnya. Halo, tadi yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo, banyak banget yang pengen denger lagu ini. Tadi ada Tia yang ada di Jogja, terus juga ada Ika Diwates. Kamu juga pengen denger lagunya Olivia Rodrigo ya. Apa kabar? Ada Fuad. Fuad pengen denger lagunya Yofi Widianto aja deh, yang cukup sudah. Boleh, nanti kita puterin ya. Terus ada siapa lagi nih? Aduh banyak banget. Aku urut dari yang nomor-nomor paling bawah ya. Tadi Azizah di Klaten pengen denger lagunya Malik, udah kita puterin. Terus juga Sheila on Seven, Nadif Basalamah dong. Yofi juga boleh, aku puterin deh ya. Kita ke lagunya Nadif dulu deh, soalnya tadi Nadif juga udah banyak yang puter, Teman Pro 2 banyak puter, yang banyak yang request di awal-awal ketinggalan ya. Bergema sampai selamanya, nanti di susul sama lagunya Run yang cukup sudah barengan sama Yofi Nuno, Teman Pro 2. Simak yang udah gabung, nanti kita puterin lagi sampai jam 12 siang lagu-lagu kamu. Hari ini antriannya lumayan panjang, semoga puter semuanya ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengen beli baju atau barang fashion baru, tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas pundak keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

Lanjut lagi teman Prodo yang udah gabung di 08112511025. Aku punya apa tadi, ada Lavernia. Hai Lavernia, kamu pengen denger lagunya tadi Justin Bieber, terus juga Sam Smith, Selena Gomez. Selena Gomeznya menyusul. Justin Bieber habis ini kita puterin, Sam Smithnya udah diputer tadi ya. Ketinggalan ya. Meisha di Condong Catur, Nadif sama Divki Halifi juga udah, tinggal Treasure yang belum kita puter ya. Langsung aja kita puterin Justin Bieber, baru disusul sama Treasure yang Darari teman Pro 2. Kali-kali kamu juga sambil dengerin Pro 2, sambil ngecek lagi kamu tuh agennya nyari ini apaan. Karena kalau udah kasihkan terus lupa, tahu-tahu udah jam 11 lagi gitu kan. Ya 11 lewat 24 menit kita bakal puterin lagu-lagu pilihan kamu sampai jam 12 siang. Jadi kalau masih pengen pilih lagunya dari 20 playlist yang tadi aku udah siapin ya, playlist yang isinya 20 lagu tadi, itu langsung aja WhatsApp 0811 251 1025, oke? Okay?

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Masih banyak nih yang perlu aku bacain WhatsApp-nya. Kalau nggak aku baca, kamu marah nggak kira-kira? Udah mah kita invite buat WhatsApp gabung ke sini nggak dibacain. Masa iya kan? Duh, nih yang siaran lucu amat. Halo, apa kabar Meisha di Condong Catur? Tadi juga udah kita puterin lagunya. Semua loh udah kita puter. Terus juga Kevin Ariel, selamat siang. Raisanya udah, Yofi udah, Juicy Lucy udah, Justin Bieber udah. Berarti yang tersisa adalah Bruno Mars yang I Just Might. Nah itu belum diputer, nanti kita puterin deh ya. Aku juga mau nyapa lagi teman kita, apa kabar buat Bayu di Godean. Justin Biebernya udah kita puterin, Sam Smith udah, Sheila sama Lomba Sihir ini menyusul ya. Jadi buat yang tadi udah nunggu-nunggu banget, langsungan aja nih, karena memang ini lagu yang tadi udah kita tawarin juga di Hitlist Santai Siang. Karena udah dipilih, ya konsekuensinya diputer dong ya. Masa enggak lagu pilihannya Bayu di Godean.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal, secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Apalagi Lara nih, Lara Purnama Sari yang pengen denger lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, lagu-lagu yang lainnya udah kita puterin tadi ya. Langsung aja kita puter Olivia Rodrigo yang Drop Dead sama Back To-nya Selena Gomez juga tadi ini di request tapi belum sempat diputar. Langsung aja kita puter dua-duanya ya.

dari tadi udah keluar juga akhirnya ya. Lagu terakhir yang bakal puterin ada Bruno Mars, I Just Might. Ini juga tadi dipilih sama beberapa teman Pro 2. Tapi waktu untuk pilih lagunya udah aku close sampai jam 12 siang ini. Nanti di jam 12 seperti biasanya kau bisa menyimak obrolan UMKM ya teman Pro 2 di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Oke, aku tunggu nih. Kalau kamu masih mau WhatsApp juga boleh ngeramein obrolan kita siang hari ini cuma di sini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju batik kamu bagus banget. Mahal ya pasti.
3: Cakep ya? Aku beli di pameran batik, produksi UMKM nih.
2: Seriusan, bukan brand desainer terkenal. Padahal cuttingannya rapi, modelnya keren, bahan batiknya juga bagus banget.
3: Ya kan?
2: Spill dong brandnya.
3: Tuh, udah aku share linknya.
2: Sip, beli ah. Kapan lagi pakai produksi lokal tapi kualitasnya berasa kelas internasional.
4: Beli produk lokal, bangga buatan Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali balik lagi di Santai Siang. Kali ini kita ngobrolin seputaran UMKM. Kalau hari Senin kita ketemu sama para penggiat gitu ya, penggerak UMKM terutama di Yogyakarta. Nah, hari ini seperti biasanya Adis kedatangan dua teman kita nih yang bakal ngobrol. Bakal kita ajakin ngobrol buat sharing seputaran apa sih yang sedang dilakukan atau mungkin bagaimana kemudian bisa caranya memajukan UMKM di paling tidak di Yogyakarta dulu gitu teman-teman dua ya. Bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 buat kamu yang memang pengen ngobrol. Nah, hari ini kita bakal bahas media digital mendongkrak penjualan UMKM. Nah, kita akan ngobrol bersama Mas Firman Syah, Direktur Kita Digital Kreatif. Halo, selamat siang Mas.
2: Halo, selamat siang.
1: Baik, dari Bahana UMKM Bergerak Sleman ada juga nih foundernya Pak Tetra Budiarto. Selamat siang Pak Tetra.
3: Siang Mbak Adi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, lama gak ketemu Pak Tetra ya teman Pro 2 ya. Iya nih Mas Firman, Pak Tetra nih rajin sekali. Jadi ngajakin teman-teman UMKM untuk yuk kita ngobrol biar makin banyak juga yang lebih kenal dan mungkin lebih berani untuk mengambil langkah kalau seandainya mau berusaha atau membuka usaha begitu ya Pak Tetra ya. Iya nih, kalau Mas Firman ini dari Direktur Kita Digital Kreatif.
3: Betul.
1: Berarti sudah sering terlibat nih untuk kemudian penggarapan apapun yang berkaitan dengan mungkin promosi media digital begitu untuk UMKM?
2: Iya, betul sekali, Mbak.
1: Iya, jadi, mungkin bisa ceritakan nih Mas Firman nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang nih teman-teman Pro 2. Jadi memang Kita Digital Kreatif itu selain ada fokusnya di corporate, memang ada kita ada beberapa divisi yang fokus juga ke UMKM. Nah, sekarang saya sama Mas Tetra juga lagi develop beberapa hal yang fokusnya memang ke arah UMKM. Jadi tagline-nya UMKM naik kelas.
1: Oh, UMKM naik kelas. Next level ya.
2: Seperti itu. Jadi memang sudah beberapa waktu terakhir saya sering diskusi sama Mas Tetra juga perihal gimana caranya yang UMKM di Jogja terutama yang berapa puluh ribu ya Mas ya.
3: Betul.
2: Berapa puluh ribu UMKM di Jogja yang masih berdiri sendiri Mbak. Masih berdiri sendiri, berjuang sendiri in this economy gitu.
1: Aduh, iya.
2: Seperti itu, jadi kami sama Bahana khususnya Mas Tetra ingin membangun satu hal yang bisa bermanfaat untuk UMKM itu sendiri, seperti itu sih Mbak.
1: Iya. Karena memang tidak mudah juga tadi untuk berjalan sendiri begitu kan ya.
2: Siap, betul.
1: Karena
2: sekali.
1: Memang istilahnya apa ya? Kalau misalnya kita saling merangkul itu akan jauh lebih mudah gitu ya, untuk kemudian bisa kuat begitu untuk bisa berjalan teman Pro 2 ya. Nah, ini untuk teman Pro 2 yang mau bergabung bisa langsung aja di 0811-251-1025. Nah, tadi kan Mas Firman sempat bilang bahwa lebih biasanya ke corporate. Nah, sekarang kan udah mulai nih melihat-lihat atau mungkin mendalami kalau UMKM mungkin berbeda ya cara berkomunikasi di media digitalnya begitu. Treatmentnya beda-beda begitu kan ya. Nah, ini apa yang dirasakan berbeda?
2: Tahun lalu terakhir lalu saya sempat kerjasama juga dengan dinas perempuan pemberdayaan perempuan dan anak DIY itu untuk menjadi mentor ibu-ibu di desa Mbak. Jadi UMKM desa yang digalang oleh pemberdayaan perempuan dan anak itu kontak saya untuk menjadi mentor mereka gimana caranya dunia digital itu support dari sisi produk yang mereka bikin, kemudian gimana cara pemasarannya melalui digital. Dan kebanyakan memang namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang dalam tanda kutip gaptek. Ya itu treatment yang saya pribadi dan teman-teman kita digital itu kasih ke mereka itu sangat berbeda sekali. Jadi benar-benar dari nol kita ajarin gimana cara moto yang sederhana aja kita ajarin seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi dari situ ada di 4 desa kalau saya tidak lupa itu 4 desa kita rangkul ibu-ibu. Saya sampai bawa teman-teman untuk ngajarin mereka gimana caranya moto yang bagus, pakai handphone mereka yang paling dekat, Mbak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi selama ini kan mungkin stigma atau mindset ibu-ibu atau bahkan kita mungkin kalau mau menghasilkan foto yang bagus itu harus pakai alat yang bagus gitu.
1: Ah, iya.
2: Nah, jadi dari situ saya sama teman-teman kita digital kreatif setidaknya bisa merubah sedikit mindset itulah. Jadi apapun yang alat yang kita pakai tergantung nanti siapa di belakang layarnya.
1: Iya, iya.
2: Kreativitasnya dinaikin di seperti itulah. Jadi itu hal-hal yang saya sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ingin apa ya wujudkan ke ibu-ibu yang di UMKM desa lah, seperti itu, Mbak.
1: Iya, iya, iya. Karena mungkin mereka mikirnya, wah kalau kameranya canggih hasil akan jauh lebih baik. Padahal sebenarnya kalau skill kita gak mumpuni, kamera secanggih apapun juga gak ngaruh ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari kualitas gambarnya secara gambar masih bagus lah gitu, kelihatannya bening, jernih gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi mungkin artistik bagaimana pengambilannya, kan pasti ada butuh skill tertentu begitu ya, Mas Firman?
2: Iya, betul sekali. Jadi memang apalagi sekarang dukungan dari teknologi itu cukup masif sekali, Mbak. Jadi kita foto biasa AI sekarang banyak banget.
1: Iya, bagus
2: yang
1: banget
2: bisa
1: lagi
2: kita manfaatkan.
1: Iya, betul-betul, asal prompnya bener tuh hasilnya jadi wih bagus banget ya gitu.
2: Iya bener, itu yang setidaknya juga saya sama teman-teman ngarahin ibu-ibu ke arah situ. Jadi tidak terpaku dengan alat yang dipakai.
1: Oh, okay.
2: Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Itu dimudahkan sekali lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Seperti itu.
1: Mungkin keluhan ibu-ibu adalah, Mas ini tapi handphone gue jadul kayak piye ya, Mas ya, gitu ya, Mas ya. Ada begitu ya.
2: sampai sekarang masih ada yang WA, Mbak.
1: Oh.
2: Untuk diajarin, karena kan sesinya
1: singkat
2: banget kan. Terus diminta nomor WA. Sampai sekarang itu masih ada yang nge-WA nanyain gimana caranya upload di Instagram, caranya seperti itulah.
1: Iya.
2: Hal-hal yang mungkin menurut kita itu sederhana banget yang di generasi kita terutama, tapi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memang kurang paham dengan teknologi itu yang itu bikin saya merasa, oh ternyata ilmu, sedikit ilmu yang saya punya itu ternyata ada manfaatnya untuk orang-orang lain yang membutuhkan itu gitu.
1: Iya, iya,
2: itu
1: lompatan
2: itu yang bikin
1: besar.
2: Yang bikin tadi Mbak bilang perubahan dari corporate ke UMKM itu apa ya, lebih dari sisi emosionalnya.
1: Oh,
2: mungkin, Mbak.
1: Iya. Sisi emosionalnya iya, iya.
2: Iya, itu yang saya mungkin sedikit tidak dapatkan di project-project corporate atau apa, karena memang corporate kan sat-set
1: iya, gitu. Iya, iya.
2: Kalau
1: iya,
2: ini
1: iya,
2: sedikit tidak bisa sat-set, tapi dari sisi apa ya bahasanya, ngeloni atau apa gitu.
1: Iya, iya. Apa mengayomi,
2: mengayomi
1: gitu, iya, itu ya. Iya.
3: Mas Firman itu aslinya NTB.
1: Oh ya.
2: Dari Lombok.
1: Oh, dari Lombok.
3: Jadi bahasa ngeloni gitu penempatannya mungkin.
1: Mungkin kalau di sana benar ya, kalau di sini agak repot gitu.
2: Mengayomi mungkin.
1: Tapi enggak apa, Mas. Saya juga asli Jawa Barat kok. Saya masih kadang-kadang suka salah-salah kalau ngomong sebentar-sebentar. Makanya saya cuma sampai di, "Ya, piye, Bu? Gimana? Sudah bisa?" Ya. Iya, unik ketika dibilang ya Pak Tetra ya, bahwa ketika ngomongin corporate mungkin ketika tidak membawa sesuatu yang wah, yang banget-banget, itu tuh mungkin orang akan ngeliatin, ya cuma segini doang mah, kita juga udah bisa. Tapi ketika berhubungan dengan UMKM, tadi hal yang sepele aja itu buat mereka tuh itu lompatan besar begitu, ya kan? Ya, kayak sesederhana mengupload di Instagram, atau mungkin sesederhana juga gimana nih kalau misalnya mau dimasukin marketplace, gimana ya, bisa atau enggak, gimana cara mengelolanya, itu kayak gitu-gitu juga mungkin buat teman-teman UMKM, terutama yang tadi ibu-ibu, bapak-bapak tuh jadi sesuatu yang wah banget ya, gitu Pak Tetra.
3: Betul.
1: Iya, ini kalau di Bahana juga begitu nggak sih?
3: Iya Mbak Adis, jadi begini, kami memang sering saya sampaikan bahwa Bahana itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kami bergerak tentunya mendapat support dari teman-teman. Kami bergandengan tangan sinergi dengan teman-teman yang memang mempunyai visi misi sama untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, khususnya di DIY. Nah, salah satunya adalah Mas Firman. Jadi di sini dari Mas Firman dari Kata Digital itu kami sedang merencanakan sebuah project, yaitu podcast UMKM. Ini spill sedikit aja
1: podcast UMKM.
3: Ya, jadi kenapa demikian? Kami ingin jadi memberikan ilmu, wawasan, tambahan wacana untuk pelaku usaha UMKM. Itu kan caranya macam-macam, Mbak. Begitu, mungkin teman-teman sudah sering dapat BIMTEK gitu ya, in class. Sudah sering dapat modul misalnya, begitu. Tetapi kami mencoba dengan cara lain yang harapannya bisa dipahami dan diterima dengan santai gitu, Mbak. Termasuk ini saya juga terima kasih kepada RRI Pro 2 karena kami sudah diberi ruang untuk bisa memberikan insight kepada teman-teman pelaku usaha setiap Senin siang. Walaupun sepele begini, mungkin dari 1000 pendengar gitu ada satu yang nyantol, alhamdulillah berarti manfaat. Syukur bisa lebih, ibaratnya begitu kan. Kita tidak tahu, siapa tahu bisa apa yang disampaikan Mas Firman, disampaikan narasumber yang lainnya itu menginspirasi yang ada gitu, Mbak. Jadi melalui kerjasama dengan Mas Firman ini, kami gandeng untuk kita semakin banyak memberikan ruang yang berisi tentang informasi, motivasi, begitu, dengan gaya yang berbeda. Gitu, Mbak Adis.
1: Iya. Wah, saingannya di Pro 2 nih, ada podcast UMKM.
2: Mungkin bukan saingan, Mbak, tapi kolaborasi.
1: Mitra, partner. Iya.
2: Biar benar-benar UMKM-nya bisa naik kelas dari semua sisi.
1: Iya. Betul. Karena memang semakin banyak saluran yang dipakai itu akan jadi semakin memudahkan ya, gitu. Karena tadi benar Mas Firman bahwa enggak semua teman-teman UMKM sepertinya siap juga untuk diajakin ngobrol, berbagi gitu ya.
3: Iya.
1: Kadang juga Pak Dara bilang, "Aduh, minggu ini Mbak Adis gimana kalau yang lain dulu, soalnya yang ini kayaknya nggak bisa deh," gitu kan. Ada juga yang kemudian menolak untuk ngobrol istilahnya gitu ya, pada teraya.
3: Iya, ini saya Mbak Adis. Jadi kenapa kami mencoba meng-create itu, saya lagi bukan pesaing, tetapi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ilmunya bermanfaat untuk pelaku usaha kecil UMKM, tapi beliau tidak bisa hadir ke studio.
1: Oh, benar.
3: Gitu, Zoom juga akan berbeda dengan kalau kami
1: hadir
3: yang sengaja
1: langsung,
3: datang
1: ya,
3: ke kediaman beliau, ke tempat usaha beliau, gitu, dalam dan luar kota. Sehingga memang ini yang sedang kami olah supaya pelaku usaha itu dapat ilmunya tidak hanya dari BIMTEK, tidak hanya dari modul, tidak hanya dari lihat TV misalnya, tapi dari beragam sisi. Lagi nyantai, oh dengerin ilmu nih. Lagi buka radio, ada RRI nih. Lagi buka TV, wadah ini. Jadi semakin banyak ruang untuk mereka bisa mendengarkan ilmu-ilmu itu. Mudah-mudahan mendengarkan informasi, mudah-mudahan jadi ilmu bagi mereka.
1: Betul. Semakin banyak yang bisa diambil ya. Berarti ini podcastnya bentuknya apa? Audio atau video?
2: Video ada, sebenarnya konsep awalnya itu untuk grand konsepnya kita pengen ngebangun ekosistem dulu, Mbak. Kita pengen ngebangun ekosistem digitalnya dulu. Tidak terlepas dari nanti rangkulan teman-teman UMKM juga kita datengin usaha mereka untuk dapat exposure mungkin. Jadi podcast kita tayangin, nanti bentuknya video dan audio, Mbak. Video audio nanti ada di YouTube, Instagram, platform-platform yang familiar untuk teman-teman UMKM dan teman-teman yang mau berbisnis lah.
3: Itu spill aja, Mbak.
1: Tipis-tipis ya. Berarti itu yang menggarap adalah kolaborasinya kita Digital Kreatif dengan Behana begitu.
3: Betul, Mbak.
1: Asik. Pak Tetra tuh ada aja idenya ya, Mas ya. Katanya kalau datang ke sini tuh ada aja surprise-surprise-nya gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ada teman-teman SMK diajakin ke sini gitu kan. Baik, teman Pro 2, nanti kita ngobrol lagi lebih panjang seputaran ini begitu ya. Topik kita siang ini adalah media digital mendongkrak penjualan UMKM. Yang pengen ikutan ngobrol boleh banget langsung aja ke 08 11 25 1 1025. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: kembali di Kita Indonesia, teman Pro 2 bareng sama Adis, ada juga Pak Tetra Budiarto, founder dari Bahana UMKM Bergerak Sleman, dan ada Mas Firman Syah ya, direktur Kita Digital Kreatif. Nah, ini kalau ngomongin soal digital, segala sesuatunya sekarang sebelah digital ya Mas Firman ya. Tapi ya, ini media digital yang bagaimana kemudian yang membedakan Kita Digital Kreatif dengan yang lain nih, kalau untuk ke arah UMKM ini seperti apa?
1: Oke, kalau dari kami Kita Digital Kreatif itu bisa saya sampaikan mungkin Mbak ngerangkulnya lebih dapat lah, mm-hmm. dalam artian tidak ada jarak yang kita timbulkan. Misalkan mungkin ya saya belum tahu data dan bahan-bahan apa yang teman-teman kreatif digital kreatif lain mungkin untuk ngerangkul UMKM itu seperti apa. Mm-hmm. Tapi dari saya sebagai foundernya Kita Digital Kreatif langsung, mm-hmm. saya pengen ngerangkul teman-teman UMKM itu biar mindsetnya terbuka, Mbak. Mm-hmm. Biar mindsetnya terbuka terutama untuk dunia digital sekarang.
0: Yeah.
1: Jadi sering saya sampaikan, kamu usaha apa kalau tidak pakai digital itu ya udah stuck di situ. Mm-hmm. Jadi mungkin hal-hal penekanan yang saya sampaikan ke teman-teman, bahkan teman-teman yang baru mau, bahkan Mbak belum ada usaha tapi baru mau, selalu saya tekankan seperti itu. Mm-hmm. Jadi mau tidak mau kita harus ngikutin teknologi yang ada sekarang.
0: Ah, betul, iya.
1: Itu mau tidak mau. Mm-hmm. Karena kalau tidak ngikutin ya dengan caramu yang konvensional mungkin itu terbatas banget.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, mungkin Kita Digital itu bergerak dan ingin ngerangkul teman-teman UMKM itu lebih dekat lagi lah, lebih mm-hmm. lebih family. Dalam bahasa seperti itu saya menamai project ini itu bukan project malah, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi memang saya sama Mas Yata itu ini sosial kita gitu.
0: CSR-nya lah ya gitu.
1: Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi ada beberapa hal yang memang kita harapkan dari teman-teman UKM mm-hmm. juga seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Terlepas dari apapun yang akan kita lakukan nanti, seperti ini tidak terlepas juga untuk mendukung teman-teman UMKM semua sih sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu sih Mbak.
0: Iya. Gimana Pak Tetra?
2: Izin nambahin Mbak Adis. Mm-hmm. Jadi tadi sampaikan Mas Firman bahwa kita itu dekat semacam keluarga. Kalau mm-hmm. saya bilang malah justru lebih dari keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Kebanyakan di luaran sana mentor-mentor ataupun yang memfokuskan kepada digital, media digital itu misalnya yang dilakukan memberikan training UMKM untuk menjalaninya sendiri. Kemudian UMKM itu diminta untuk pengen foto profile, foto produk gitu. Bahasanya ndandake berbayar, mm-hmm. begitu, ataupun gratisan. Nah, kalau kami, ya itu memang sudah biasa dilakukan. Kami juga melakukan, tetapi kita semua free,
0: mm-hmm.
2: begitu. Karena memang kami carikan dari CSR dan sponsor-sponsor yang lain.
0: Mm-hmm.
2: Dan lebih utamanya adalah kami siap sampai pada tataran untuk UMKM yang tidak mau promo pun,
0: mm-hmm.
2: gitu, kami siap, kami yang mempromokan.
0: Waduh, ini begitu. Gak nanggung-nanggung ya.
2: Betul, jadi misalnya nih Mbak Adis, pengusaha Emping Melinjo gitu.
0: Yeah.
2: Mbak ini Emping Melinjonya sayang dok, kan harusnya Mbak Adis yang hubungi kami, Pak Tetra, ini kami pengen Emping Melinjonya Kak produsen saya supaya bisa dikenal umum.
0: Uh-huh.
2: Kan harusnya begitu.
0: Yeah.
2: Ini kalaupun sampai Mbak Adis diem aja, saya tahu ini Emping Melinjo Mbak Adis ini bagus, enak, potensi marketnya bagus, saya akan datang.
0: Turun tangan ya,
2: gitu.
0: Pak
2: Tetra, saya datang, Mbak Adis, buat gini, dah, wah nggak apa, aku repot, wah ribet, aku nggak bisa, nggak punya SDM, udah gini aja deh, Mbak Adis produksi, saya yang jualin. Sampai okay. Ada begitu urusan digital medianya juga kami yang ngurusin. Tidak hanya karena dari UMKM, mohon maaf, sekian ribu banyak UMKM itu yang mindset tadi Mas Firman sampaikan ingin menghubungi kami itu lebih sedikit dibanding yang megah.
0: Ya, okay.
2: Begitu. Padahal megah itu produknya juga sebenarnya bagus.
0: Bagus ya.
2: Jadi, makanya kami turun-turun ke bawah juga. Tadi bahasa Mas Firman family ya semacam itulah. Karena kalau bukan kita menganggap sebagai family, ya nggak mungkin Wong Mbak Adis nggak minta ke saya atau UMKM nggak minta ke saya. Kok saya repot-repot turun tuh ngapain gitu?
0: Itu
2: jadi kami insya Allah. Sejauh itu gitu Mbak.
0: Iya. Karena UMKM ini banyak juga yang kalau istilahnya salah tuh hidden gem gitu. Kalau tempat makan atau tempat apa tuh kan hidden gem. Jadi gak banyak yang tahu nih karena mungkin ya tadi tidak terexpose gitu kan ya. Padahal sebenarnya punya kualitas yang bagus, gitu kan ya. Dari sisi mungkin entah itu bahannya, produknya, rasanya. Bahkan kalau jasa pun juga ternyata layanan yang bintang 5 gitu ya Pak Tetra ya.
2: Iya Mbak.
0: Nah ini yang kemudian akan coba untuk diangkat juga oleh teman-teman dari Kita Digital Kreatif dan juga Bana UMK Bergerak Sleman, teman Pro 2 ya. Tadi kalau kata Pak Teta dan juga Mas Firman adalah UMKM naik kelas, next level gitu kan ya.
2: Ya insya Allah, bismillah lah.
0: Baik. Nah ini kalau untuk tadi kan Pak Teta bilang bahwa sebenarnya ini kita family juga ya Mas Firman ya. Kalau misalnya katakanlah memang ada teman-teman UMKM yang kemudian ingin mencoba untuk katakanlah boleh dong ikut di proyek ini gitu ya gitu. Nah ini apakah terbuka sekali atau hanya untuk di Sleman saja atau area mana saja gitu ya. Atau bebas siapapun yang nanti mau ikut dan bisa bergabung di dalamnya, berkontribusi bisa
2: ya. Jadi pada prinsipnya kita welcome ke siapapun, tetapi karena kami juga baru memulai begitu, kami berusaha, saya sendiri cuma punya tangan dua, berusaha bergandengan dengan Mas Firman supaya tangannya empat. Nanti kami juga bercoba bergandengan lagi dengan siapa supaya tangannya lebih banyak. Nah prinsipnya semakin banyak tangan ini, kami semakin banyak bisa membantu orang. Begitu ya. Sementara ini kami siap, tetapi dengan keterbatasan kami yang ada mohon dimaklumi. Begitu, kalau semua tidak bisa terakomodir semua begitu. Baru sebagian-sebagian. Gitu. Mungkin Mas Firman nambahin.
1: Kalau untuk kolaborasi kami sangat terbuka banget ya. Kami terbuka banget, dan apalagi dengan sosial media yang ada sekarang, manfaatnya pasti akan besar lah insya Allah. Doakan biar berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Jadi dari sisi siapa yang ingin terlibat, kalau dari kami kalau bisa semua bisa terlibat.
0: Iya. Biar jadi semakin banyak yang bisa membantu begitu ya.
1: Semua bisa terlibat, tapi karena balik lagi yang disampaikan Mas Tetra, kita baru mulai, baru melangkah satu langkah. Banyak hal yang perlu kami siapkan seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau misalkan nanti setelah dari Pro 2 ini ada yang ngontak atau bahkan nanti menghubungi Pro 2, tidak apa-apa, kita akan rangkul sebaik mungkin lah. Seperti itu.
0: Baik. Betul Pro 2 ya, mungkin ada yang merasa bahwa wah ini menarik sekali. Mungkin bukan dari UMKM-nya, tapi dari pihak-pihak lain, mungkin instansi juga yang tergerak untuk kita collab aja nih gitu, daripada bikin program sendiri-sendiri gitu ya. Lebih baik kan misalnya program, ya udah kita rame-rame aja sekalian gitu teman Pro 2. Kalau kata Pak Tetra biar tangan lebih banyak, kalau tangan lebih panjang berarti banyak, berarti kan lebih banyak yang digendong juga ya Pak.
2: Betul.
0: Iya. Ini kalau misalnya mau kontak dengan Mas Firman Syah itu, atau mungkin dengan Kita Digital Kreatifnya bagaimana? Bisa kemana sosial medianya?
1: Instagram ada, terus di YouTube juga ada. Terutama di Instagram kita aktif banget. Kita ada project beberapa yang lagi jalan sekarang seperti itu. Kalau misalkan mau kontak langsung via Instagram, di situ ada nomor kontak juga, atau DM via
0: DM
1: Instagram
0: juga boleh,
1: it's okay. Sekarang banyak banget lah. Cari Google langsung ketemu kok Mbak.
0: Siap. Kita Digital Kreatif ya. Berarti ya. Kalau ke Bahana gimana Pak Tetra?
2: Bisa ke IG kami Mbak Adis, teman Pro 2 di Bahana _ UMKM Bergerak. Bisa juga ke nomor WhatsApp saya, juga ada di IG. Iya. Jadi sekarang ya mudah-mudahan dengan banyak teman tambah sedulur, bikin sehat, manfaat.
0: Amin. Karena emang sekarang tuh eranya kolaborasi ya, gitu. Udah nggak zaman main sendiri-sendiri.
1: Capek, Mbak.
0: Capek, iya beneran. Oh, main bola aja menangin piala dunia yang cuma segitu pialanya, tak itu perlu banyak orang, kan? Satu tim ya kan, nggak bisa cuma seorang doang. Baiklah kalau itu, terima kasih banyak Mas Firman dan juga Pak Tetra sudah ngobrol di Prodway Jogja. Semoga sih bisa tadi memotivasi teman-teman UMKM lainnya juga untuk bisa lebih tergerak ya, biar bisa naik kelas. Karena tadi nggak cuma satu pihak aja yang harus juga bergerak, tapi memang harus ada gayung bersambut lah, begitu istilahnya Pak Tetra dan juga Mas Firman ya. Baiklah, semoga bisa bertemu di kesempatan yang lain, Pak Tetra dan juga Mas Firman. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah main ke Prodway Jogja, dan juga untuk teman Prodway yang masih menyimak dan tadi juga sudah mendengarkan dan melihat kita di YouTube officialnya RRI Yogyakarta @RRI Jogja Official. Jangan lupa untuk menyimak lagi Kita Indonesia Obrolan UMKM pastinya setiap jam 12 siang, bisa di rri.co.id ataupun juga di RRI Digital dan di 102,5 FM. Prodway Jogja, teman terbaik kamu.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Ini dia teman Pro 2, Jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

0: Teman Pro 2 masih bareng sama Adi, Sisan Sayang Pro 2 Jogja. Kalau kamu mungkin udah makan siang, udah mulai sedikit ngantuk, udah mulai, aduh kayaknya pusing deh kalau lihat gadget dari tadi gak berhenti-berhenti gitu ya, istirahat dulu aja. Makannya udah, power napnya mungkin nyambung ya kan, 10 menitan aja, 15 menitan aja, asal jangan bablas sebentar sore ya. Sambil nanti nyimak Pro 2 Jogja, kalau jam segini berarti aku bakal update nih teman Pro 2 info olahraga di sports highlightnya Pro 2 Jogja. Sambil kamu juga kayaknya ngecek-ngecek lagi apa aja yang harus kamu kerjain atau udah selesai, supaya nanti gak ada yang luput jadwal kamu hari ini gitu ya. Barengan sama Pro 2 Jogja aku temenin di Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

2001 kali itu banyak banget loh. Tapi kalau memang sebanyak itu yang harus kamu lakukan, kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, efeknya juga akan sebegitu banyaknya juga gitu kan. Berimbang lah ya sama usaha yang kamu lakukan. Hasilnya pun semoga sebanyak dan sebaik itu juga, teman Pro 2. Hari ini kita update dulu dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Kita cek klasemen sementara grup G ya. Masih dipimpin oleh Mesir, 3 tim juga masih berebut tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi saat ini tim nasional Mesir ada di puncak klasemen sementara grup G dengan koleksi 4 poin nih setelah mengalahkan Selandia Baru dengan skor 3-1. Sementara Iran dan Belgia itu ada di posisi kedua dan ketiga dengan poin yang sama 2 poin karena keduanya bermain imbang tanpa gol. Sementara di dasar klasemen yang paling bontot, Selandia Baru dengan 1 poin, teman Pro 2. Tapi memang peluang semua tim di grup ini untuk lolos ke babak 32 besar masih terbuka lebar ya. Ya, kita lihat apakah Mesir dengan Mohamed Salahnya bisa melaju terus begitu kan ya, atau tim-tim lain pun juga dengan personil yang pastinya punya kemampuan yang baik ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu kan nggak sembarangan. Kita lihat aja nanti bisa nggak kemudian lolos juga dari grup G. Siapa kira-kira yang akan mendampingi Mesir untuk terus melaju ke babak berikutnya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu jagoin mana nih Piala Dunia hari ini, tahun ini, kok hari ini sih 2026? Kayaknya bisa jadi ada kejutan-kejutan besar gitu ya, atau malah sebenarnya udah kompetisi sebelumnya ya. Kalau gitu nanti kita update lagi informasi lainnya seputar olahraga, teman Pro 2, di sini di Pro 2 Sports Highlight-nya Pro 2 Jogja. Bareng sama Adis di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Enjoy.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Teman Radio MNC di Sports Highlight Pro 2 Jogja. Kalau tadi dari updatean Piala Dunia, sekarang adalah dari ajang AFC Cup 2026, tim voli putra Indonesia yang harus mengakui keunggulan dari Korea Selatan, teman Pro 2. Ini sayang sekali karena mengalami kekalahan 0-3 tadi dengan skor 22-25, 22-25 dan 21-25 ya, di laga yang dimainkan di Fir Safarkar Sports Complex Naran Pura hari Minggu kemarin. Karena memang ternyata kalau kata manajer timnas Indonesia, Lodri, Mas Paitela, teman Pro 2, tim Indonesia itu belum solid, pelatihnya juga baru aja melatih gitu, jadi belum paham banget komposisi pemain yang dipunya tuh mana aja gitu. Dan ada juga beberapa pemain yang ternyata stamina tidak menunjang ya, teman Pro 2 ya.

ngelatih lagi deh gitu teman pro 2. Perkara visa ya, walaupun sempat melawan sengit, ternyata tetap harus mengakui kekalahan atas Korea Selatan. Indonesia tergabung di grup B, by the way, barengan sama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman dengan 14 pemain teman pro 2 gitu. Masih punya 3 laga di fase grup untuk bisa memperbaiki posisinya. Kira-kira gimana nih dengan persaingan yang cukup ketat gitu ya. Siapa tahu kita masih bisa melaju ke babak berikutnya ya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

Teman berdua, Amon Lani Khalid yang kemarin ngikutin game keduanya game final IBL 2026 teman pro 2. Gimana nih? Karena memang ini adalah salah satu yang menarik untuk kita ikutin, terutama buat pecinta basket ya gitu. Pelita Jaya Basketball yang kemudian bawa modal kemenangan di laga pembuka final IBL GoPay 2026 di PG Arena Kuningan, Jakarta. Unggul 1-0 ya atas Bogor Hornbills, teman pro 2, skor 98-7 di Jumat 19 Juni 2026. Ya sayang sekali memang ini menjadi salah satu yang kemudian kekalahan dialami oleh Bogor Hornbills di babak atau game pertama untuk final teman pro 2. Karena sebenarnya dia melaju ke final aja tuh udah satu sejarah yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya nih Bogor Hornbills bisa kemudian maju ke finalnya NBA tahun ini ya gitu. Well, yang jelas Pelita Jaya juga punya keuntungan bermain di kandang gitu kan teman pro 2 ya, di game kedua kemarin juga. Ini adalah salah satu yang kemudian hasilnya juga cukup menarik gitu kan, karena memang di laga keduanya teman pro 2 untuk kemudian Hornbill kontra Pelita Jaya gitu ya. Ini nanti kita akan update juga gimana kemudian hasilnya, karena memang dua rivalitas ini tuh cuma selisih-selisih hati bisa aja gitu pro 2. Kita cek updatean terbaru dari ajang IBL 2026 nanti ya. Sambil juga nanti ada updatean dari cabang olahraga tenis teman pro 2. Yang paling baru dari tenis apaan nih kira-kira? Kamu bisa simak semuanya di sports highlightnya pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama Adis di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Kalau tadi aku bahas soal game pertamanya IBL GoPay 2026 final tahun ini begitu ya, antara Bogor Hornbill dan juga Pelita Jaya, yang dimenangkan Pelita Jaya di hari Jumat. Nah, yang paling terbarunya adalah kemarin game keduanya ini juga berlangsung teman Pro 2 dan dimenangkan oleh Hornbill. Jadi kedudukannya 1-1 nih gitu ya. Karena ini seri best of 5 soalnya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya adalah itu. Kemenangan 83-63 di PJ Arena Jakarta minggu malam teman Pro 2. Hornbills kalah di game pertama kan ya, hari Jumat 98-7. Nah sekarang ini jaraknya jauh banget dari 83 ke 63 nih untuk skornya Hornbills dan juga Pelita Jaya teman Pro 2. Dan memang menjadi sejarah kedua untuk Hornbills, selain dia masuk final, sekarang berhasil kemudian mempermalukan Pelita Jaya dengan skor yang demikian jarak jauh ya. Bukan itu aja, Satria Muda Hornbill juga jadi tim kedua setelah Satria Muda di teman Pro 2 yang bisa mencetak kemenangan di final dengan margin 20 poin gitu. Satria Muda itu pernah dua kali cetak margin 20 poin di tahun 2017 dan 2021 ya. Dan yang dikalahkan sama-sama Pelita Jaya teman Pro 2. Wah, apakah ini pertanda? Masih ada game ketiga dan game keempat kalau tadi di PJ Arena Jakarta. Nah, game ketiga dan keempat itu bakal berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor di 24 dan 26 Juni teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang akan memenangkan dua game berikutnya?

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil dijawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus dia bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Chart berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, barengan sama Adis. Jadi suasana yuk teman Pro 2. Kalau tadi ngomong olahraga, apalagi buat yang gak terlalu hobi olahraga, kayaknya agak ada berita yang lain gak sih? Ada, tenang aja. Kalau jam segini, nah waktunya nih kita ngobrolin dunia entertainment ya. Mau itu musik, film gitu kan. Apalagi kalau kamu tuh memang belakangan ya kan udah mulai ngincer, wih, film-film seru musim liburan sekolah tuh banyak banget biasanya. Mau momen liburan apapun biasanya ada film bagus yang udah mulai tayang di bioskop ya. Tapi nggak tahu nih minggu-minggu ini kira-kira film apa yang bisa jadi inceran ya. Nanti deh kita cek sambil kamu juga kayaknya dari tadi udah mau jalan tapi nggak jadi-jadi karena berubah-rubah gitu ya janjiannya. Ya berubah jam, ya berubah hari karena pertimbangannya macam-macam. Ya semoga sih bisa segera diputuskan ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti waktunya malah mepet dan akhirnya gak jadi ketemuan gitu kan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: No matter what.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

Ini kelanjutannya Avatar The Last Airbender, teman Bro 2. Nah, season 2 ini bakal segera menyapa kamu gitu ya. Jadi NCS melawan negara api ini dipastikan bakal bisa kamu tonton mulai 25 Juni ya, teman Bro 2 ya. Bakal lanjut di Avatar berikutnya. Kalau musim pertama season 2 itu adaptasinya dari Book 2, teman Pro 2, dari animasi legendaris yang kamu juga udah tonton di TV biasanya itu ya. Nah, kalau sekarang ada beberapa nama yang gabung di musim keduanya, teman Pro 2. Ini bakal nyeritain kelanjutan perjalanannya Avatar Aang, juga Katara sama Sokka yang berhasil menyelamatkan suku air utara dari invasi negara api, teman Pro 2. Nah, ketiga jagoan kita nih itu bakal melakukan perjalanan ke kota benteng yang kuat banget, Ba Sing Se, teman Pro 2 ya. Misi utamanya adalah memujuk Raja Bumi alias Earth King supaya bisa mengerahkan pasukan kekuatan bumi membantu melawan Raja Api Ozai. Wah, asik. Mulai seru nih kayaknya. Baru deh mereka ketemuan sama siapa kalau bukan Top, yang memang pengendali bumi berbakat, teman Pro 2. Nah, kemudian si Aang ini berguru lah sama si Top ini ya, untuk menguasai elemen bumi. Karena kan dia udah punya elemen udara, air gitu kan. Tinggal yang belum di dimasterin adalah bumi gitu. Makanya Aang berguru lah sama si Top ini. Wow, kayaknya sih buat yang ngikutin sampai akhir series animasinya masih inget harusnya sih ya ceritanya kayak gimana. Tapi ternyata di Last Airbender Season 2 ini, selain pemeran-pemeran utamanya termasuk juga kayak Paman Iroh, terus juga ada siapa lagi, Tai Li sama Maya, bakal ada karakter-karakter baru yang akan menyapa teman Pro 2 nih. Ada Long Feng, terus juga Profesor Zei, ya kan, King Kui, ada Lady Befong, sampai The Boulder pun juga akan kemudian hadir di series yang kedua, teman Pro 2 ya. Banyak lah sebenarnya, kalau di spill satu-satu nanti panjang. Tapi yang jelas kalau kamu memang nungguin, ini jadi salah satu yang bakal bikin kamu nostalgia lagi kali ya sama series ini ya, series animasi ya, ya kan?

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta.

0: harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keanggunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
1: Pro 2 Weekly Hits.

0: to me.
1: Teman Pro 2, kalau kamu suka sama lagu-lagu manca, jangan sampai kamu lewatin namanya Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown ya, setiap hari Sabtu jam 3 sore teman Pro 2. Kalau kamu memang pengen dengerin lagu-lagu pilihan kamu yang biasa kamu request di Pro 2 Jogja, bisa masuk chart atau enggak gitu kan ya. Kalau tadi udah ada updatean dari dunia film nih teman Pro 2, coba kita cek dulu di musik ya. Ada kabar apa nih? Musik juga jadi salah satu yang kalau di liburan panjang begini ada banyak festival sih biasanya gitu ya. Kalau ternyata kamu adalah yang menunggu event-event musik terutama gitu kan, di Jogja ada event musik apa aja di tahun 2026 terutama di bulan Juni atau mungkin di awal Juli nanti, kita updatein belakangan ya. Yang jelas sih kamu siapin aja waktunya, terus mau nontonnya sama siapa teman Pro 2, supaya enggak terus bengong sendirian ya, enggak asik lagi ngonser sendirian kan. Enaknya sih rame-rame gitu. Nantilah aku kasih updatean kira-kira event musik apa yang layak untuk kamu datengin dan jangan sampai lolos gitu ya di tahun ini teman Pro 2.

Radio, jangan lupa nih kalau misalnya kamu lagi nyari event musik yang kayak bakal nemenin musim liburan kamu, salah satunya ada Prambanan Jazz Festival 2026 ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli di pelataran Candi Prambanan. Hayo, ada Niki, ada Tulus, terus juga oh, Michael Learns to Rock nih buat yang di era 90-an. Ya, flashback ke masa-masa itu, teman Pro 2. Coba kamu tanyain sama om tante kamu atau malah sama papa kamu ya. Kahitna juga ada loh. Wah, ini sih kayaknya bakalan jadi momen reunian, terutama bagi angkatan-angkatan yang milenial ya gitu. Tapi kayaknya sekarang juga udah mulai kenal sama lagu-lagu lama gak sih? Terutama setelah eranya TikTok gitu kan ya, yang dulu hit sekarang viral lagi, teman Pro 2. Ya udah, kamu catat tanggalnya di tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2026 ya, Prambanan Jazz. Kalau kamu gak mungkin ngelawin event yang satu ini perlu dimasukin ke agenda kamu supaya gak kelewatan lagi ya. Waktunya Adis buat pamitan, teman Pro 2. Makasih banyak buat yang udah gabung dari tadi. Nanti di Suara Ceria kamu bakal ketemuan sama teman aku, ada Ajeng. Ya, bakal nyapa kamu semua di situ. Ya, so aku pamitan. Thank you sekali lagi buat kamu semuanya dan dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, aku pamitan. Dadah.

0: Waktunya info Pro 2 hari ini Senin 22 Juni 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Sejumlah peringatan internasional yang berlangsung sepanjang Juni 2026 kembali mengangkat berbagai isu global mulai dari kemanusiaan, keselamatan publik hingga perlindungan lingkungan. RRI melaporkan bahwa beberapa momentum internasional tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Peringatan tersebut juga mendorong kerjasama antar negara dalam menangani persoalan sosial dan juga kemanusiaan secara berkelanjutan. Berbagai organisasi internasional memanfaatkan momentum ini untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen global terhadap pembangunan yang inklusif.

Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global. Berbagai kebijakan strategis yang ditempuh diarahkan tentunya untuk memperkuat kepercayaan pasar, menjaga iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan tentunya dalam pemberitaannya dikutip dari rri.co.id, pemerintah menilai kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga. Hal ini tercermin dari berbagai indikator ekonomi dan juga minat investasi yang tetap positif.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta mendorong penguatan digitalisasi serta perluasan kemitraan bagi pelaku usaha lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Melalui program dialog yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, dibahas strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah perkembangan pasar digital. Dalam diskusi tersebut, narasumber menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, penguatan identitas merek, serta kolaborasi lintas sektor agar produk-produk unggulan daerah istimewa Yogyakarta mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Senandung di Batas Mimpi, teman Pro 2 dari Discord. Ya, tentunya udah mengawali di sore ceria kali ini bareng aku Safira Ajeng. Semoga sore hari ini berjalan lancar ya teman Pro 2. Buat yang masih berkutat dengan pekerjaan, berkutat dengan tugas kuliah, ataupun mungkin sedang terjebak macet di jalan menuju rumah, semoga tetap semangat menemani sore kali ini di sore ceria. Dan tentunya bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 7 teman Pro 2. Langsung join aja untuk merapikan sore ceria kali ini di 0811 2511 025. Tentunya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja teman.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

Jogja hari ini panasnya pol lomba. Iya pol, kayaknya semesta lagi nyuruh buat pelarian tipis-tipis nih ke Dieng. Biar adem sekalian nyari angin sepoi-sepoi. Wow, ini alasan aja nih. Kayaknya alasan pengen izin aja nih kan. Baik juga Dan, terima kasih yang udah gabung kali ini. Dan request lagunya Saiko Jieng Hola. Dan tentunya emang ya teman berdua, aku tadi juga pas berangkat agak semlenget gitu. Apa sih, panas banget pokoknya kan ya. Nah, buat kalian yang tentunya lagi perjalanan, jangan lupa disiapkan untuk perjalanannya. Kalau misalkan yang motor, jangan lupa harus sarung tangan. Karena emang bener nih kata Bayu di Godean, cukup panas nih hari ini Jogja gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, semua harus disyukuri. Kalau panas kan ini cukup menguntungkan tuh Mbak Tri gak sih? Do garing tuh Mbak Tri, kumbahannya pada garing. Oke, requestnya Bayu kali ini minta lagunya Hola. Pas banget ya, kayak nuansanya kali ini panasnya hula umum. Hula umum maksudnya enggak apa sih yang hula umum tuh? Panas banget lah pokoknya ya. Oke, siap Bayu, aku siapkan buat kamu Saiko Ji lagunya yang hula ya. Biar panasnya yang hula umum kali ini bisa keredem ya kan? Biar tambah adem gitu kan ya. Meskipun udah minta beberapa lagu, nanti aku puterin satu persatu. Ada Mbak Tri di belakangnya udah gabung juga. Nanti akan aku bacakan. Ada Mahen. Mahen gak nyanyi nih Hen. Mahendra dong. Oke, dan juga ada yang udah gabung kali ini. Siapa nih ya? Oke, Amel. Oke, Amel. Siap. Oke, kalau gitu satu persatu akan aku puterin teman berdua buat kalian yang mau request lagu, boleh loh ya. Di 0811-2511-025 tentunya akan aku siapkan spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

kita diputerin di Prodo Jogja. Mantap. Nuan, thank you Manikin yang udah gabung kali ini dan juga udah pada dirinduin nih ya. Jangan lupa segera untuk siaran lagi. Wait, ini teman Pro 2 ada loh. Tips supaya kita mungkin berbawa semakin jarang ya kita tuh bisa kumpul sama teman kan. Ya biasalah, ya mungkin sudah punya kesibukan masing-masing. Tapi ada tips supaya mungkin kalian bisa jadi teman untuk nemenin kamu makan sendiri gitu kan. Ada juga yang sedih nungguin kamu mungkin di saat telat ataupun memang benar-benar kepentok gak bisa tuh waktunya, atau sekedar dengerin curhat. Nah, emang kelihatannya cuma dengerin curhat ya, tapi ternyata ngedengerin curhat itu juga gak gampang loh teman Pro 2, karena kita harus benar-benar bisa memberikan tempat yang nyaman buat teman kita cerita gitu. Dan uniknya yang bikin seseorang jadi di teman terbaik kayak berdua ini kan, teman terbaik gitu kan, itu sering bukan hal yang besar tapi hal-hal yang kecil tapi konsisten itu ternyata bisa, ya kan. Ceritain dong hal kecil apa teman berdua yang bisa kamu lakukan untuk teman kamu supaya gak merasa sendirian. Ada Mbak Tri juga di Pelayan. Oh ya, abisin aku baca ini, Mbak Tri di Pelayan juga tanya nih, salam kangen buat Mbak Niken, kapan siaran lagi? Oke nih, ada Mbak Tri nih yang tanya nih Mbak Niken. Oke, tadi juga request ya Mbak Tri di Pelayan, ada requestan setelah satu ini, satu apa sih, satu paragraf lagi. Satu putaran aku puterin dulu beberapa list lagu yang berikutnya. Tadi requestnya Mbak Niken aku puterin dulu, habis itu nanti Mbak Tri aku puterin juga. Spesial kali ini ada kita bikin romantis supaya nuansa sore kali ini tambah romantis ya teman-teman. Tentunya stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pas banget kan featuring-nya sunset. Pas banget kita menikmati sunset kali ini teman berdua. Dan sore ini Jogja lagi punya vibe yang khas banget. Kota ini gak pernah benar-benar diam ya teman berdua. Selalu ada aja cerita, ada aktivitas, ada aja eventnya. Kali ini aku mau menyapa Mbak Tri di Playen. Hai hai Mbak Ajeng, lagi jedel ini. Langsung dicokot ya kan. Ya ada dong, bad me dong. Mak sengkring-sengkring loh ya. Aduh maaf ya Mbak Tri ya. Pokoknya biar tambah semangat, biar gak ngantuk gitu kan. Di kesempatan sore ceria kali ini, yang sudah tidak berdaya ini, izinkanlah aku meminta satu lagu. Gak boleh. Bolehnya lima. Kayak bayi di godean tadi langsung minta lima. Satu-satu dulu ya. Tentunya lagu yang bisa menggunjang dunia pergombalan dan juga studio siaran biar makin hor. Aku minta lagunya Tomorrow dan juga Tomorrow featuring Together yang Good Boy Gone Bad, oke? Okay? Ya, kita jangan jadi penurut melulu lah. Sesekali kita nakal dikit gitu loh ya. Oke, okay. Siap. Terima kasih Mbak Tridi Playen. Oke, okay, ada Tam-Tam juga. Uyungkai dong buat masak. Ih, Tam-Tam juga lagi masak. Samaan dong sama Mbak Niken lagi masak. Kira-kira kayak lagi masak apa nih? Kalau sore-sore kali ini nanya masak apa sih? Aku juga penasaran tuh kan. Oke, okay, kali ini ada Mbak Tridi Playen yang udah minta lagunya Good Boy. Dan juga tadi ada yang minta lagi yang Hi-Fi ya. Dari 48 tuh nomornya. Hi-Fi yang Bumi dan Bulan. Kok Bumi dan Bulan sih? Perasaan sunsetan milihnya yang Bumi dan Bulan ya. Oke, okay, gak apa-apa. Aku siapin yang penting ya. Thank you Mbak Tridi Playen. Nah, buat kalian jangan lupa ya, kali ini di tanggal 22 Juni udah mulai nih pasar kangennya yang ada di TBY. Nah, pas banget. Ingin menikmati malam Selasa, gak cuma malam kan yang dinikmati, bisa kalian langsung aja ke Taman Budaya Yogyakarta, ngerasain bagaimana mana menu makanan tradisional. Juga ada beberapa event tradisional yang bisa kalian dapatkan, dan kalian bisa flashback ke masa-masa lama lampau gitu kan. So, kali ini aku puterin dulu, ada Good Boy Gone Bad, teman berdua, requestnya Mbak Tridi Playen, supaya semangat untuk ngurusi pergombalannya. Ya bersyukur loh hari ini cukup panas ya kan. Kalau tadi kata Bayu, panas sempol mbak gitu kan. Tapi gak apa, disyukuri karena berarti kumbahannya garing. Oke, kali ini Tomorrow featuring Together, Good Boy Gone Bad untuk Mbak Tridi Playen, spesial biar tambah semangat. So buat kalian teman berdua yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, jangan lupa boleh loh request lagunya yang ingin kalian dengarkan di 0811 2511 025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambil yang bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Kalau di jam-jam segini, kalau misalkan udah sampai rumah, emang bener sih enaknya langsung masak ya kan, menikmati santap sore kali ini teman Pro 2. Dan aku juga mau menyapa Tam-Tam yang juga lagi masak. Kok kompakan sih sama Nik kan masak gitu, jajan masak bareng nih. Masak oseng jamur mbak ya, biasa chef amatiran nih. Dan sembari masak aku mau doang request lagunya Nona yang Rollerblade supaya bisa goyang. Oke siap, tapi hati-hati ya ndak temumplak. Takutnya lagi masak temumplak ya kan. Dan biasanya ada beberapa tips nih teman berdua, kalau misalkan kamu udah seharian beraktivitas gitu kan, biasanya nih ya tubuh tuh butuh sesuatu yang hangat tapi sesuatu yang ringan juga. Nah, menu-menu yang berkuah itu sebenarnya pas banget buat sore hari, misalkan kayak sayur bening, soto anget. Nah itu pas banget. Kalau aku sendiri juga nyamannya gitu sih, ringan dimakan karena nggak terlalu banyak apa namanya santan, tapi juga tentunya menghangatkan tubuh, seger gitu loh katanya orang dulu. Pokoknya jangan kisah seger-seger, nah gitu. Nah, uniknya makanan berkuah itu gak cuman mengenyangkan, tapi juga biasanya bikin badan lebih rileks setelah seharian capek gitu. Tapi buat kamu yang gak mau anti ribet, gak mau yang kayak repot nih buat sayur-sayuran yang ribet-ribet, mendingan pilih yang tumis-tumisan. Misalkan kayak tumis tahu tempe, capcay sederhana, ataupun orak-arik telur, ya kan? Itu kayaknya pas banget tuh di jam-jam sore yang gak bisa terlalu ribet ataupun pengen keburu makan, pas banget. Kalau Tam-Tam masaknya oseng jamur, kalau Mbak Niken masak apa nih? Penasaran nih aku. Oseng-osengnya sampai sini loh Tam-Tam. Pengen aku. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oke, kali ini ada Tam-Tam yang request lagunya Nona yang bisa nemenin waktu masaknya. Ada juga yang udah gabung kali ini 56, nomornya 8356. Ada Kak Desti ya, Kak Desti dari mana ini, boleh dong absen dari mana, coba presensi dong Kak Desti dari mana, yang jelas dari Indonesia pasti. Ya, kali ini Kak Desti minta lagunya 420, tapi yang ada yang ready baru yang kusut ya kan, yang kusut ya. Oke, kali ini requestannya Mbak Desi, aku mau siapin dulu, aku mau puterin. Jadi yang aku puterin Nona dulu ya, tadi dari Tam-Tam yang lagi masak. Jangan lupa masak sop-sopan, karena emang enak banget sih di untuk badan gitu kan ya. Sayur bening terutama ya, enak setelah mungkin seharian bekerja, capek, butuh yang seger-seger dan gampang dibuat juga, kayaknya cocok tuh. Roll Bright teman berdua, kali ini ada Kak Tam-Tam yang udah request untuk nemenin masak sorenya. So buat kalian yang lagi dengerin Pro 2 Jogja, langsung aja join di 0811 0511 025, ataupun bisa mention di Instagram kami @RRIPro2Jogja supaya nanti akan aku puterin lagunya tentunya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipi. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

We Pray kali ini dari Coldplay Tomboy Pro 2 udah aku puterin spesial buat Mama Rangga. Tentunya ya kali ini sore Kak mau request lagunya Coldplay tadi ya. Boleh Kak dari Mama Rangga, Manyaran Wonogiri. Seru dengar suara kakaknya lagi siaran. Sehat-sehat dan juga bahagia selalu. Semangat siaran juga kayak gitu ya. Dari Mama Rangga, terima kasih Mama Rangga, matur nuwun ya yang ada di Wonogiri. Wah, kalau Wonogiri tuh aku selalu ingat sama mie ayam. Enggak tahu ya, aku salah satu penggemar mie ayam, tapi kalau aku tim mie ayam yang pakai saus. Jadi beda gitu. Kalau misalkan makannya bakso, aku biasanya pakai sambal ulek gitu loh, yang apa namanya, yang rawit terus yang dikasih kuah gitu. Tapi kalau mie ayam aku biasanya pakainya saus gitu. Mama Rangga juga gitu nggak sih, atau emang dicampur? Soalnya emang gitu, kalau mie ayam kan cenderung manis, saus kan juga agak-agak nyerempet manis tuh kan. Nah kalau apa namanya, bakso itu kan cenderung gurih. Nah biasanya aku tambahin sama sambel yang ulek gitu Mama Rangga. Aku gitu. Terus kalau misalkan bakso dikasihnya mie ayam, dikasihnya saus gitu, kadang gak suka gitu. Tapi kalau dikasih ya tetap mau sih. Tapi lebihnya kayak gitu plot-plotannya gitu Mama Rangga. Yang ada di Wonogiri, yang makanan khasnya, bukan makanan khas sih, cuma lebih kepada kalau Wonogiri biasanya ikonnya tuh mie ayam. Nah kali ini ada Mbak Tri di Pelayan. Wow, bener-bener lagi nyetrika nih loh. Pokok main isi setia usah-usuk nyambit Standby Pro 2. Tapi hebat loh Mbak Tri tuh. Ini apa namanya, nyetrikanya cepet banget. Karena setrika uap kali ya Mbak, cepet ya. Pokoknya sat-sat kejar target. Aku juga mau menyapa untuk Kak, ini Kak Desti ya. Nomornya 8356 baru masuk ini. Ternyata mendengarkan pakai RRI digital ya. Dan dengerinnya dari Pacitan. Wah Pacitan, kalau kata orang Jawa Timur, waduh si re-re. Gitu kan ya. Terima kasih Mbak Desti yang udah dengerin Pro 2 Jogja. Mama Rangga juga terima kasih dari Wonogiri yang udah dengerin juga. Kalau di Pacitan tradisinya apa sih kalau misalkan bulan-bulan Muharram kayak gini? Kalau di Jogja sendiri ataupun di Jawa kan rata-rata ini apa namanya, jamasan suro ya kan, jamasan pusaka. Itu kan merawat benda ataupun merawat makna. Jadi ada beberapa tradisi yang di Jogja itu kalau bulan-bulan Muharram itu menyucikan alat-alat pusaka gitu. Itu yang tradisi-tradisi yang unik gitu kan teman Pro 2. Dan proses ini bisa dilakukan dengan penuh tata cara teman Pro 2. Kayak misalkan ini sebagai simbol pembersihan, tentunya simbol ya, wujud simbol pembersihan diri dan juga menghormati warisan leluhur. Dan uniknya itu bukan sekedar cuman benda yang dibersihkan, tapi juga tentunya makna spiritual yang tentang perjalanan manusia. Nah teman Pro 2, kali ini aku Mama Rangga lagi WA lagi nih. Gimana Mama Rangga, kok bisa ya sama Kak selera mie ayam banyak pakai sausnya, kalau bakso sambelnya tuh kan sama kan, kita tim mie ayam saus sama bakso sambel. Aku gak bisa dicampur soalnya, kalau udah bakso ya sambel, kalau mie ayam ya saus. Soalnya kalau dicampur-campur rasanya jadi gimana gitu. Tapi ya so far kalau misalkan bakso kebetulan memang gak ada banget nih kepepet gak ada sambel, ya udah aku juga mau pakai saus, yang penting ada pedes-pedesnya dikit. Tapi gak tahu ya kalau misalkan makanan gak ada yang pedes itu kayak gimana gitu, kayak kurang nendang gitu. Nah Tam-Tam juga udah gabung kali ini, udah aku puterin ya Tam-Tam, thank you udah join. Baba yang ada di Godean, sore Mbak Ajeng, sore juga. Oke requestnya masih banyak ya Baba ya. Nanti masih ada Hindia Cincin sama apa lagi nih. Oke masih banyak lagi. Oke Mahen juga thank you. Habis itu Kak Desti mau minta lagu apa lagi Kak Desti? Boleh loh, di Pacitan ada masakan unik gak Kak Desti? Sukanya masakan apa coba share ke aku ya teman Pro 2. Dan kali ini mungkin kalian teman Pro 2 yang pernah mendengar beberapa tradisi yang ada di Jogja yang mungkin itu unik ataupun hanya ada di desa kalian, boleh loh di share-share di nomor WA kita di 0811-2511-025. Barangkali bisa jadi salah satu insight budaya buat kita yang ada di Jogja. So kali ini aku mau puterin dulu spesial ini lagu kesukaannya Mama Rafa nih, yang biasanya gak di pagi hari ada Tokyo Drift ya, semoga bisa menghibur dan juga pas lagi dengerin juga. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Di jam-jam kayak gini teman berdua biasanya ada dua tipe orang ya kan, yang mungkin cepet-cepet pingin keburu pulang ataupun yang sengaja masih keliling cari suasana sore Jogja, karena emang Jogja itu kalau sorenya gak ada tanding emang ya. Entah itu mau nongkrong sebentar ataupun cari kulineran atau bahkan sekedar menikmati lampu-lampu kota yang nyala, yang mulai nyala nih karena udah jam 5, udah hampir jam 5 dan tentunya habis ini beberapa tempat itu pasti dinyalain kan lampu-lampunya. Kalau sore hari di Jogja itu identik sama ini ya, kejar sunset. Beberapa orang tuh memilih untuk nyari titik-titik yang tempatnya cakep gitu kan buat sunsetan. Ada mungkin di titik-titik perbukitan sekitar selatan kota, ataupun kalau kita di sini area kota terbuka ya, di area jembatan kota. Kalau aku sih biasanya sunsetan di deketnya ini Balai Bahasa tuh. Duh, itu udah rame banget tuh jam-jam 5 kurang udah mulai pada ngebooking tempat menikmati sunsetnya kota Yogyakarta dan juga di jembatan Codé. Biasanya cocok buat menikmati sunset. Terus ada juga yang memilih untuk di deket rel kereta itu, di angkringan samping rel kereta. Biasanya sekitaran sana itu di jembatan Kewe ya kan, sambil nikmatin sunset, minum kopi, habis itu makan makanan yang ada di sana, mulai dari sego kucing ya. Aduh, ikon banget dah Jogja kalau sego kucing gak ada yang bisa nandingin. Itu pas banget di syuting sambil ngesut rel kereta yang rame banget. Nah, ada juga yang memilih untuk milih tempatnya yang rooftopan, rooftop di kafe. Nah, itu juga masing-masing punya ini ya, pilihan sendiri kalau misalkan menikmati sunsetnya. Ada juga nih Mama Rangga yang udah gabung kali ini. Ya Kak, pokoknya selera kita sama ya, seleraku dan seleramu. Bakso pakai sambal, wah itu emang sore-sore kali ini cocok banget kalau kita menunya bakso sama sambal ya kan. Dan aku juga mau menyapa kakak Abay yang udah gabung kali ini, nomornya di nomor 9816 ya Abay ya. Thank you yang udah gabung dan juga minta lagunya Hindia yang cincin. Okay, cincin aja aku kasih, apalagi lainnya. Apa yang dikasih lainnya? Mie ayam dari Mama Rangga dong. Mama Rangga kan suka mie ayam sambal, saus ya kan. Sehati kita, mie ayam saus, baksonya sambal gitu. Nah kali ini spesial di sore kali ini, Abah yang minta lagunya Hindia Cincin aku puterin ya. Semoga sore kali ini gak bad mood lagi. Tadi kan udah panas banget katanya, kok aku siang ini panas banget deh, pingin nyari yang adem-adem. Ini ada satu yang adem, cincin. Kalau orang udah dikasih cincin, adem gak sih? Adem pol ya kan. Buat kalian teman-teman yang lagi dengerin aku, tentunya bisa juga join dan juga minta lagu atau request lagu, boleh banget, gak berbayar kok, gratis. Gak usah takut ya, pokoknya langsung join aja di 0811-2511-025. Tentunya aku akan menemani kamu sampai di jam 7 nanti teman Pro 2. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sore-sore kayak gini mbak, kalau di Purworejo biasanya pada di alun-alun halan-halan alias jalan-jalan. Aduh, info yang keren nih dari Pak Andar Purworejo. Dan emang sih kalau sore-sore kayak gini, kalau misalkan memang deket alun-alun pas banget buat jogging, buat nikmatin cilok. Cilok bareng keluarga biasanya kan kumpul-kumpul gitu kan. Apalagi yang punya anak-anak kecil, mungkin usia TK ataupun usia-usia PAUD. Nah itu biasanya pas banget. Sore-sore diajak ke alun-alun, habis itu nanti minta apapun dikasih tuh. Biasanya jajan ini, jajan itu. Nah pas banget, jadi gak usah ribet ngomongnya. Ngomong lagi. Ngomongnya nanti dikasih apa, biasanya sesuatu yang ada di sana. Cuman repotnya biasanya kalau banyak mainan. Nah itu tuh yang agak repot, banyak mainan, banyak yang pingin dibeli sama anak-anak. Oke, terima kasih Pak Andar di Purworejo yang udah kasih kabar. Kalau di Purworejo biasanya pada jalan-jalan ke alun-alun. Kalau di Jogja biasanya juga alun-alun rame. Apalagi alun-alun Kidul. Kan ada dua tuh, alun-alun utara sama Kidul. Nah, kalau yang utara itu memang dibatesin ya kan. Jadi emang udah jarang kita bisa berada di dalamnya. Tapi bisa kok di kanan-kirinya, mungkin di depannya Sono Budoyo. Atau bahkan bisa tuh, teman Pro 2 yang belum pernah ke Sono Budoyo, explore aja. Karena di sana pas lagi ada beberapa pameran yang unik, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tadi di Purworejo ya, mungkin bisa dong Pak Andar kasih info, biasanya kalau di Purworejo itu tradisinya apa yang unik. Karena kalau di Jogja sendiri di bulan Muharram kayak gini, mulai dari lampah budoyo ataupun lampah beteng ya, mubeng beteng itu yang sudah dilaksanakan di malam satu suro. Kemudian ada juga yang mungkin teman Pro 2 belum tahu nih, tradisi sunyi yang mungkin jarang disoroti teman Pro 2. Namanya adalah ziarah makam raja ataupun leluhur. Nah di bulan suro ataupun Muharram ini, sebagian masyarakat Jawa termasuk khususnya di Yogyakarta ini melakukan ziarah ke makam leluhur, termasuk di kawasan makam raja di Imogiri. Karena di sana kan beberapa komplek raja yang dimakamkan itu biasanya pada digunakan untuk ziarah saat musim-musim ataupun di bulan Muharram kayak gini. Dan uniknya suasana ziarah ini justru ramai di tengah kesunyian. Karena kok ramai kalau tengah kesunyian gimana sih? Pokoknya ramai tapi sunyi. Gimana tuh? Ramai tapi sunyi. Pokoknya ramai tapi sunyi. Maksudnya banyak orang tapi gak ada yang kayak mungkin jedak-jeduk dan lainnya, gak ada ya. Dalam artian saling menjaga kesopan santunan dan juga tentunya penuh doa dan refleksi, bukan keramaian gitu teman Pro 2. Barangkali boleh loh di-share tradisi apa yang unik di daerah kalian yang jarang orang tahu nih, jarang orang tahu yang juga disorot kayak gitu. Bisa langsung share aja di nomor WA kita di 0811 2511 025. Sekali lagi terima kasih ya Pak Andar di Purworejo, boleh ya, boleh di spill kira-kira tradisi apa yang unik di Purworejo spesial di bulan Muharram. Kali ini ada terbaik untukmu spesial dari Ayu featuring Star, teman Pro 2 dari Top 5 Idol 2018. Kali ini aku hadirkan buat kalian yang mungkin lagi muter-muter di alun-alun. Nah boleh tuh ya, satu lagi spesial buat kalian yang juga lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan ya, pokoknya selalu ingat ada keluarga tercinta yang menunggu di rumah. Stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik. Baik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, maulah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

Love Myself, teman berdua udah aku puterin tentunya di story ceria kali ini supaya kamu tambah semangat ya. Kalau mencintai diri sendiri, kalau kamu caranya gimana sih? Kalau aku dengan cari healing-healing ya, teman berdua. Ada yang memilih untuk olahraga, nge-gym, tapi keren loh kalau mencintai dirinya dengan olahraga. Nah, itu cakep sih, karena jangan sampai kita tuh mungkin dengan kesibukan sendiri gitu kan sampai lupa olahraganya. Nah, itu tuh paling penting. By the way, kalau kita ngomongin olahraga, kemarin teman berdua di hari Minggu 21 Juni jadi satu hal yang ditunggu-tunggu dari 10 ribuan orang, karena di eventnya Jogja Marathon memang sudah selesai ya kemarin teman berdua, tapi euforianya luar biasa sih. Sampai sekarang FYP-ku ataupun FYB-ku di Instagram itu masih Mandiri Jogja Marathon. Seseru itu teman berdua ya, cukup agak ketun sih, apa ya ketun ya agak merasa bahwa ya kenapa sih kawan gak ikut gitu, tapi gak apa-apa karena ada tugas yang harus diselesaikan juga ya teman berdua ya. Bar ini matur nuwun ya, ketun tuh nyesel lupa tiba-tiba. Emang kayak apa ya, seseru itu Mandiri Marathon. Dan teman-temanku juga pas lagi tugas juga ada yang jadi peser ya, bukan pacar ya, peser. Aku sempat buat konten tuh lari bareng peser, dikirain lari pacarnya baru mbak, padahal lari bareng peser. Jadi peser tuh yang mengatur kecepatan lari tuh teman-teman dua, teman-teman kita yang ada di depan mungkin yang bawa bendera biasanya, nah itu pesernya. Nah, beberapa temanku yang ikut peser juga ada yang shoot ketika dia running gitu. Ih, seru banget. Ada temanku juga malah yang ini sempet kayak semacam kesleo gitu teman berdua. Duh, kasihan banget sih. Dan dia juga kebetulan ambilnya yang full maraton. Nah, ya semoga diberikan kesehatan ya Kak Alex, yang mungkin lagi dengerin Kak Alex. Cukup panjang perjalanannya dia dari kilometer 1 sampai 42, kan full maraton dia, keren banget sih. Tapi aku salut loh sama teman-teman yang full maraton, dan dia juga kemarin aku lihat prepare-nya luar biasa, mulai hampir setiap hari melatih fisiknya untuk prepare di Jogja, Mandiri Jogja Marathon, khususnya di kategori half marathon dan juga marathon gitu ya. Kalau misalkan kalian yang mungkin kali ini merasakan masih pegel-pegel dengan eventnya kemarin, jangan lupa tetap recovery ya teman berdua. Tidur cukup, istirahat, yang paling penting itu istirahat. Habis itu jangan langsung dipaksain lari lagi kalau memang kakinya gak kuat gitu kan ya. Pokoknya dijagalah, yang penting kira-kira kamu masih mampu, bisa. Tapi kalau misalkan memang gak kuat, jangan dipaksakan gitu teman berdua. Karena uniknya nih, otot kamu tuh sebenarnya justru berkembang pada saat kamu tidur, bukan saat lari gitu teman berdua. Dan harapannya nanti dengan rutin lari gitu kan, kembali terbentuk dengan baik, dan juga tentunya badannya semakin bugar. Kalau aku pribadi merasakan ketika lama gak lari itu kayak yang gak capek, cuman kayak berat gitu loh badannya. Tapi kalau misalkan lari itu memang kerasa capek, tapi kayak badannya lebih ringan. Itu sih aku ya, gak tahu teman berdua lainnya gimana yang merasakan ya. Barangkali ada yang merasakan juga yang rutin lari gimana rasanya. Jadi kalau misalkan rutin lari gitu rasanya itu memang kakinya agak pegel-pegel. Apalagi kalau pas lagi sholat kan, waktu tahiyat tuh kerasa banget tuh di betisnya. Tapi ketika after itu badannya lebih ringan gitu loh. Dan capek, ketika udah capek tidur tuh jadi lebih nyenyak gitu teman berdua. Tapi kalau misalkan gak lari ya mungkin rasanya jadi gak begitu capek, cuman kayak agak beratan gitu sih kalau aku gitu. Dan teman berdua, kali ini aku juga kembali menyapa Mbak Rini di Bakem, mau request lagunya Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Oke, siap-siap Mbak, aku siapin abis lagunya BTS, special requestnya Pak Andar Purwojo. Matur nuwun ya Mbak Rini yang udah menyelesaikan kebingungan di kepalaku. Aku kadang gitu tuh, getun gak tau artinya, tau-tau ih kalau inget kayak gini tuh kan seru gitu. Oke Mbak Rini dan juga Mas Andar, Pak Andar ya di Purworejo, yang udah dengerin pakai aplikasi RRI Digital, aku siapin kali ini BTS yang Home, kemudian aku lanjutin requestnya Mbak Rini, ada Roni Parulian Ada Junya. Spesial buat kamu, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, gak terasa ya kita sudah di penghujung sore dan beberapa menit lagi waktu akan bergeser teman berdua menuju azan maghrib. Waktu di mana langit Jogja biasanya yang berubah pelan, cahaya mulai redup dan juga suasana kota terasa lebih tenang dari sebelumnya nih teman berdua. Jadi buat kamu yang hari ini habis lari, habis aktivitas panjang, ataupun sekedar menikmati sore di perjalanan pulang, ini saatnya yang pas teman berdua untuk pelan-pelan menurunkan ritmenya. Gak perlu terburu-buru, gak perlu dikejar-kejar, cukup tarik nafas dan juga lepas pelan, tarik nafas lagi dan juga lepas pelan, dan kasih tubuh kamu ataupun kasih waktu untuk istirahat sejenak teman berdua. Dan sesaat lagi tentunya akan terdengar kumandang azan maghrib teman berdua untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tuma'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi, sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman Pro2 sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melaksanakan ibadah maghrib untuk kalian yang menjalankannya, dan semoga setiap langkah yang kita tutup hari ini menjadi awal yang baik, awal yang lebih tenang untuk malam nanti. Dan terima kasih sudah menemani aku di Sore Ceria tentunya teman Pro 2. Dan kali ini sudah di jam 18.03 teman Pro 2, saatnya aku mau share ke kalian list lagu yang siap kalian pilih di jamu-jamnya lagu kamu. Kali ini ada 5 lagunya. Yang pertama adalah Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Kemudian ada Olivia Dean, So Easy To Fall In Love teman Pro 2. Habis itu ada Afgan, Kacamata Somber yang Back To Friend teman Pro 2. Dan yang terakhir ada Eva Celia featuring Bilal Indrajaya yang Rangga Cinta. Oke, dari 5 lagu kali ini, sorry tadi yang Afgan ini ya, Salsa Bill. Aduh. Salah lagi bacanya. Oke, aku ulangi lagi teman Pro 2. Ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Kemudian Olivia Dean yang So Easy To Fall In Love. Ada Salsa Bill yang Rumah, ya kan? Pas banget momennya sore-sore pinginnya mencari kehangatan di rumah. Somber yang Back To Friend teman Pro 2. Habis itu Eva Celia featuring Bila Indrajaya yang Rangga Cinta. Buat kamu yang lagi join di Pro 2 Jogja, langsung aja pilih 3 lagu yang menurut kamu pingin kamu dengerin nih di jam 18.45. Jangan lupa pilih di 0811 2511 025. So easy kan, 0811 2511 025. Jangan lupa join dan juga pilih lagu dari 5 yang tadi aku share. Kalau kalian ketinggalan nih, baru aja ketinggalan listnya apa aja mbak, aku baru aja selesai masak ataupun aku baru selesai sholat gitu kan, langsung aja WA di nomor kita, nanti akan aku share. Oke, stay tune teman Pro 2 di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jamu, jamu kak, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Masih ada beberapa menit teman Pro 2 untuk kamu yang ingin milih, tentunya ada kesempatan nih masih di jam 18.23. Tandanya masih sih kurang lebih 10 menitan teman Pro 2 untuk memilih di jamu-jamu yang lagu kamu dengan pilihan lagunya Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, kemudian Salma Salsabil, Rumah, Summer yang Big to Friend, kemudian Eva Celia featuring Bilal Indrajaya yang Rangga Cinta. So kali ini dari 5 lagu yang udah aku share, langsung aja dipilih 3 lagu yang ingin kamu dengerin di jam 18.45. Jangan sampai ketinggalan ya, pokoknya jangan sampai milihnya nanti pas sudah mau aku puterin, oke? Okay? Supaya nanti bisa aku hitung dulu teman-teman berdua. Jadi yang paling banyak dari hitungannya, nanti 3 lagu terbanyaknya akan aku puterin di jam 18.45. Stay tune teman Pro 2 buat kalian yang mungkin telat nih masuknya atau baru aja ceklik nih di RRI Digital ataupun di radio kesayangannya tentunya teman Pro 2. Kalau kalian baru aja masuk dan juga ketinggalan nih listnya lagu apa aja, langsung join aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku share teman Pro 2 lagunya spesial buat kalian. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi jawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jamu. Jamu, Kak. Jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: tulangku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Teman Broadway, masih di jam 18.41 nih, masih ada waktu sekitar 3 menit buat kalian untuk memilih jamu, jam yang lagu kamu. Dan masih tentunya teman Broadway, kali ini aku share ya. Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Kemudian Salma Salsabil, Yang Rumah, ada Summer Back to Friend. Habis itu ada Eva Celia featuring Indra Jaya, Bilal Indra Jaya, Rangga Cinta. Masih ada waktu sekitar 3 menit buat kamu untuk memikirkan nih, kira-kira lagu mana yang hendak kamu pilih. So stay tune di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

Saatnya nih teman Pro 2 udah di jam 18.45. Akan aku puterin 3 lagu yang paling banyak dipilih kalian. Dan satu persatu akan aku bacain siapa aja yang udah join di jamu-jamnya lagu kamu kali ini teman Pro 2. One by one ya, kali ini aku mulai dari Mbak Rini di Bakem yang udah noji alias nomor siji. Sudah nomor satu join di jamu, minta lagunya Olivia Dean, Salma Salsabil sama Summer. Next, kemudian ada siapa nih? Aduh, kelewat lagi. Oke, ada Teo di Magelang, minta lagunya 1, 3, sama 5. Siap, abis itu ada Mama Rangga, mau diputerin lagunya Tiara Andini. Kemudian Olivia Dean sama Eva Celeb featuring Bilal Indrajaya. Kak Aziza minta lagunya nomor 1, 2, 3. Abis itu California minta lagunya Summer, Olivia Dean sama Salma Salsabil. Thank you so much, Mbak Lavernia. Next, abis itu ada 3D Blayan. Mbak Tri minta apa nih? Tiara Andini, Summer sama Eva Celia. Bukan Tri Andini. Tri Andini gak tuh. Abis itu ada Kevin Ariel minta lagunya Olivia Dean, Summer sama Salma. Ada kata-kata sore kali ini, oke aku bacain. Nilai suatu kebaikan tak terletak pada kebanyaknya penghargaan, melainkan pada ketulusan hati saat kebaikan itu dilakukan. Semoga diri ini tak larut dalam kesedihan jika kebaikan hari ini belum dapat diterima, sebab kebaikan sejati tak menunggu tepuk tangan dan juga tak tergantung pada penilaian seorang manusia. Sorry Kak Ajeng, sorry juga Kevin Ariel, minta lagunya Olivia Dean, Summer sama Salma Salsabil. Oke, spesial buat Kak Kevin yang udah join kali ini, juga Kak Tri, Kak Lavernia, Kak Aziza, Mama Rangga, Theo sama Kak Rini. Thank you so much udah gabung. Dan saatnya nih aku mau puterin lagunya di kesempatan kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Ada berarti paling banyak ada Tiara Andini, Olivia Dean sama yang terakhir Salma Salsabil. Aduh, pas banget ya, ini berturutan yuk. Berturutan nomor 1, 2, 3 nih, pas banget. Thank you yang udah gabung. Dan saatnya aku puterin dulu di jamu-jamnya lagu kamu.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Thank you teman berdua, matur nuwun ya yang udah gabung dari tadi di jam 3 sampai hari ini di jam berapa nih? Jam 18.53. Makasih ya yang udah nemenin aku di sore ceria kali ini teman berdua. Semoga keceriaannya sore ceria menambahkan keceriaan kamu di sore hari ini. Aduh, ribet banget sih ngomongannya. Pokoknya semoga sehat selalu teman berdua dan jangan lupa selalu dengerin Pro 2 Jogja ya. Dimanapun kalian tentunya gampang ya, tinggal akses aplikasi RRI Digital, buka aja RRI Pro 2 Jogja, pastinya kalian bisa dengerin dimanapun kapanpun pokoknya. So thank you teman Pro 2 kali ini, pokoknya jaga kesehatan selalu teman Pro 2. Dan juga kali ini aku mau pamit dulu, soalnya Safira Ajeng pamit undur diri teman Pro 2, dan tentunya posisiku akan digantikan oleh Abi. So bye bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 22 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Minggu 21 Juni kemarin. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Setibanya di Bandara Kabupaten Asmat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Yohanes Kapiau, Timika, Wapres langsung menuju dermaga setempat. Dari sana ia dan rombongan menaiki speedboat menuju distrik Agats. Setibanya di Agats, kedatangan Wapres disambut antusias masyarakat yang telah menunggu kedatangannya setelah mengendarai sepeda motor listrik untuk menuju titik pertama di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Sepanjang jalan, Wapres disambut hangat oleh ratusan masyarakat sekitar yang ingin bertemu dan berfoto bersama. Juga beberapa kali menghentikan laju sepeda motor listriknya untuk membagikan buku bagi anak-anak Asmat. Informasi selanjutnya Man Pro 2 terkait dengan pemerintah yang mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerimaan program makan bergizi gratis. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah refocusing ini juga dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerimaan manfaat ini merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG.

0: Selanjutnya informasi dari ajang Piala Dunia 2026 teman Pro 2, di mana timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia. Sempat tertinggal lebih dulu, The Paraos bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Selandia Baru mengawali pertandingan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15. Finn Sermin mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Ternyata keunggulan itu bertahan hingga turun minum di hari Senin kemarin, 22 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Selandia Baru tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir termasuk Mohamed Salah. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 terkait dengan jalannya pertandingan, informasi ini bisa teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran berjaringan MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini, tentunya disiarkan juga oleh jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak extrovert, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya,
1: baru sih sendiri di kamar, itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar, berarti ya kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau, Kak. Oh, iya? Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis. Aku Tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh, iya
1: habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi yang balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu. Kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh. Tapi kalau Selin selainnya gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan?
0: Sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak. Kayak abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu kan, pipi satu ya, menggendut ini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Iya, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak malas sih Kak. Tahu, di Idol kan kita dapat padel kan. Kita dapat padel. Kita dapat Kak hari Jumat apa hari Sabtu antara itu.
0: Oke, okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan. Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Bersyukur. Enggak tahu aku lihat muka Kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Pasti ada dua cuy kuping aku.
1: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic.
0: Oke. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa apa gitu. Apa bagian mana part mana yang akhirnya pertama kali langsung send kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol lu itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener. Tapi ya kita gak usah meragukan ya tulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kan.
1: Oke, ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal balik lagi teman-teman, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Aceh.
1: Masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
2: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
1: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen ngodong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
2: Hampir 6 bulan kali ya, Kak? Hampir 6 bulan ya? Dari, berarti kita sempat karantina Desember. Desember, okay. Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
1: Oh iya, result and reunion-nya ya?
2: Konser kemenangan gak?
1: Oh, konser kemenangan?
2: Iya.
1: Wow.
2: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
1: Iya, bener.
2: Itu perbedaannya.
1: Oh, bener.
2: Serasa gak kerangka aja sih, waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
1: Serasa akhirnya bebas gitu.
2: Iya.
1: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
2: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
1: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
2: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
1: Kok
2: kan kita sering banget syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
1: Ngantri.
2: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol, itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
1: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
2: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
1: Bener.
2: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
1: Sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti makin dikit orangnya kan. Itu gimana rasanya, sedih ya pasti ya?
2: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, sangat sedih, kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak. Okay. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh udah sampai muak sama sama lain gitu loh, Kak.
1: Selin lagi.
2: Tapi kita bersyukur.
1: Bener.
2: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini
1: sampai final ya.
2: Sampai selesai ternyata masih
1: bareng.
2: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu-satu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
1: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
2: Kezi sih, pas Kezi pulang.
1: Oh, Kezi. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
2: Iya, karena aku paling deket sama Kezi kan.
1: Oh,
2: bahkan dari judging itu, tuh aku satu hari sama Kezi. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Kezi. Kan si Kezi kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku, Kak, selamat dari sini, kapan Kezi kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
1: Aduh, oke.
2: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
1: Okay.
2: Dia kan masih deket kan. Kalau sama Kak Niki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
1: Oh iya, oke.
2: Apa ditinggalin, itu kayak
1: kok clumsy ya?
2: Clumsy banget, Kak, kayak gitu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
1: Melengkapi ya emang ya.
2: Iya, tapi bener-bener sedih itu sih pas Casey pulang sih.
1: Alright.
2: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada nggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
2: Kalau Selin tuh inget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
2: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat ngejelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feelnya beda gitu.
1: Oke,
2: gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
2: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke, oke. Kalau malam hari ini.
2: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptakan sama Mahal ini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto. Ini menurut Selin,
2: pandangan Selin,
1: tentang apa nih?
2: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
1: Betul, ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
2: Maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
2: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
2: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
2: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang
2: toksik
1: aja gitu kan. Bener. Tapi nih, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
2: Ini kalau aku ya kak?
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
2: Kayaknya aku akan tetap deh.
1: Akan tetap
2: ya. Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali. Betul. Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar. Oke.
2: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Okay. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
1: Oke. Okay.
2: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
2: Takutnya nggak bisa keluar. Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa?
1: Aduh. Ya deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal direct-nya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Kamelto. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
0: Bener-bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya?
1: Amin.
0: Ini masih amin.
1: Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya, buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
1: Saya aminin dulu berapa.

0: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong. Enggak dong, senang makan dong.
2: Udah excited banget nih, Kak.
1: Excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Celine jawab secara cepat. Oke? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak, Asbun?
0: Kayaknya saya mending diem deh.
1: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong. Okay, sekarang kita main rakus barengan sama Celina. Alright. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
0: HP.
1: HP. Oke. Oke, tapi kan karantina enggak ada.
0: Kalau enggak ada ya, kalau bukan HP MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
0: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Kak.
1: Benar.
0: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
1: Oh iya, benar juga. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
0: MP3
1: beneran.
0: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
0: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin MP3 kita.
1: Oh gitu.
0: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin gak ada HP.
0: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan, Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru, Kak.
1: Oh iya.
0: Kita gak punya HP.
1: Oh iya, bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
0: Enggak dong, Kak. Enggak ya. Kita harus fokus.
1: Harus fokus. Oke. Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Celine lakuin.
0: Masuk Idol.
1: Oh iya.
0: Iya. Kenapa? Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
0: Iya, karena kalau masuk Idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya, Kak. Karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya bener.
0: Ya maksudnya kayak orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul.
0: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Wow. Masih kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
0: Nah itu menurut aku lumayan berani. Dan
1: iya
0: melawan banyak orang di sini.
1: Oh betul.
0: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan, Kak, pastinya.
1: Betul, satu Indonesia lawannya.
0: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
0: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
0: Tadi
1: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
0: Sempat aku bacain juga.
1: Sempat
0: kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
0: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
0: Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
0: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
0: Dubai cuy kuhi.
1: Oke.
0: Makan
1: ya.
0: Nggak tahu, kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
0: Oh my god.
1: Apa itu?
0: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
0: The best sih.
1: Tapi biasanya the nasi best. Padang lauknya apa?
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak.
1: Enak. Ya enak.
0: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
0: Wow.
1: Emang lapar aja. Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja mana.
0: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, bener. Wow. Oke, lanjut lagi.
0: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
0: Aduh, gak ada lagi, Kak, yang
1: masa?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Keren.

0: Bagus, bisa ngeles. Terlalu jujur ya, Om ya, Om.
1: Nah, tapi okay. Sih kayak nggak tahu kayak belum kayak, ada
0: ya belum ada ya kayak ya udah aja lah ya benar-benar oke
1: okay. Aneh nggak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Tak kira sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja ya. tenang aja oke okay, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan ya kok ditahan
1: masa depan
0: masa ya. Depan iya ya, kenapa
1: kepo aja.
0: Apa maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan. Okay, nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Pengen ya? Tahu aja.
0: Okay, spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong. Tolong.
0: Benar. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa? 5 tahun yang akan datang. Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak sejauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul. Pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Okay. Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Nggak ada sih sebenarnya.
0: Oh nggak ada ya
1: tapi pengen sebenarnya kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika
1: pengen.
0: seru
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini Lenteng Agung.
1: Guys tolong selamatkan aku.
0: Alright berarti itu ya
1: di yeah.
0: Luar negeri lah ya
1: mungkin so. Lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya belum nikah kan ya.
0: Gue nggak tahu
1: belum nikah belum kan ya.
0: Kenapa ketakut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di yeah. Apple ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, itu di Raktus bareng sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman bro yang sudah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Yes, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai
0: ada.
1: Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan
1: gitu ya. Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu di sini?
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya, kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: tulis. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Dinda ya. Karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Dinda.
0: Okay. Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyi sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu. Itu kaya setine. Oh, kaya tuh.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin.
1: Tapi itu emang selalu menjadi doa aku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku, orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Hai, sedap. Oke, sama dengan Noval ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengen disampaikan ke teman pro dua seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Pro 2.
0: Betul, bisa request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Selin.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Ya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih
1: gampang. Lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget
0: tadi. Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Padahal ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Amin. Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edita Ma pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Rata 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, tadi udah kita dengerin ya. Ada teman-teman yang langsung siaran dari Jakarta di MLC Music Live Show dan juga kita ikut menyiarkan ulang teman Pro 2 dan juga disiarkan relay berjaringan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Selanjutnya menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Bersama saya Surya Abi Maruf juga akan menyiapkan beberapa hits Indonesia manca sampai dengan jam 12 malam nanti tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Celine Dion teman Pro 2 membawakan satu soundtracknya Deadpool 2. Ashes kali ini menemani kita di 20 menit dari pukul 20 waktu Pro 2 FM Jogja. Suryo Abimaruf masih di sini menemani kamu ya. Kalau punya referensi lagu bagus boleh kamu bisa request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini di 0811 2511025.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Hit me with the do do do da da da da da da da aye aye. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: 2 Jogja bersama satu hits miliknya Bata Senja. Kita usahakan lagi menemani kita kali ini teman berdua ya di jam 8:30 malam. Persiapan selanjutnya untuk kita update informasi-informasi seputar kesehatan teman berdua. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam Pro 2 FM Jogja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
3: jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Komedi Talks untuk edisi malam hari ini, teman Bro 2. Aku mencoba untuk menemani teman Bro 2 nggak sendirian, karena ada partner siaranku yang siap untuk kita ajak ngobrol malam hari ini seputar tema menarik ya, yang tentunya akan kita bahas sampai dengan jam 9 malam hari ini. Dan juga mengundang buat teman Bro 2 yang pengen gabung, boleh banget ya. Kamu boleh gabung di WhatsApp Bro 2 FM di 0811-251-1025, karena kamu bisa curhat langsung bersama partner siaranku yang langsung saja kita sapa malam hari ini. Ada beliau, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Kak Arini Widiawati PhD di sana. Selamat malam Kak Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Maaf, ternyata saya masih unmute.
0: Baik, terima kasih Kak Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Arini, malam hari ini kita akan ngajakin teman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih dari berbagai platform nih ya, untuk tahu bagaimana mengelola emosi di tempat kerja. Nah, sebenarnya seberapa jauh sih kita perlu mengetahui yang namanya tempat kerja itu layak kok untuk emosi dan saatnya kita untuk bisa mengelolanya?
2: Ini dulu aja kali ya, bahwa merefresh dulu aja bahwa mungkin di tempat kerja itu kan kita seringkali menghadapi
0: tekanan gitu ya. Makanya,
2: banyak bentuknya gitu kan. Gitu.
0: Bener.
2: Mulai mungkin dari klien yang marah,
0: gitu.
2: Padahal kadang-kadang itu bukan hasil kerja kita. Betul. Ya, mungkin teman lain, tapi marahin kita, atau atasan kita, atau memang pekerjaan-pekerjaan kita yang menuntut beban kerja yang tinggi, waktu yang cepat, gitu. Atau susah nih koordinasi sama teman gitu yang sedikit-sedikit lama-lama terus kemudian menjadi tekanan menumpuk, yang besar, gitu ya, menumpuk menjadi tekanan buat kita. Nah, yang sering kali muncul dalam diri kita ya ketika kita mengalami itu kan kemudian kita menjadi lebih irritated istilahnya, gampang sekali emosinya menjadi naik gitu ya.
0: Mudah terpancing.
2: Lelah secara emosional gitu kan ya, kita terus kayaknya udah istirahat tapi kok nggak selesai-selesai. Yeah. Kayaknya kita udah healing tapi kok nggak hilang-hilang gitu. Terus mungkin kita juga jadi apatis nih, cenderung nggak terlalu peduli gitu ya, mau teman butuh ya terserah, mau nanti mau dimarahi atasan ya monggo lah, gitu ya, nggak peduli gitu. Nah, yang paling sering muncul itu adalah dan yang jangka pendeknya itu adalah respon-respon kita yang istilahnya mode otomatis gitu ya. Jadi ketika kita lagi dalam keadaan emosi itu terus yang sering muncul itu kan kita respon-respon yang sifatnya langsung tanpa kita pikirkan dulu dampaknya seperti apa gitu. Nah, ini yang sering kali merusak baik itu hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan klien gitu-gitu ya. Nah, ini yang sering misalnya ketika kita nerima WA komplain gitu-gitu ya. Terus respon ya mode otomatis kita gitu tuh yang muncul adalah langsung aja merespon gitu ya. Kadang-kadang itu nggak pas dan kita nggak sempat berpikir panjang.
0: Sesuai dengan gitu. Maksudnya ini gini loh sebenarnya.
2: Betul. Ditanya juga misalnya ditanya sama atasan kita, gitu. Kok emailnya belum dikirim gitu. Nah, karena kita sedang numpuk emosi yang banyak, ya yang muncul adalah mode-mode yang sifatnya otomatis tadi gitu loh. Sudah kok Pak, mohon dicek lagi deh gitu. Atau bahasanya halus tapi itu tuh kan dalam konteks orang bekerja itu sudah kayak nggak sopan juga. Betul, gitu ya sama orang beberapa, yang menanyakan kok kayaknya kayak dia yang lalai nggak ngomong itu gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa merespon dengan cara-cara yang
0: lebih baik.
2: Cara-cara yang lain atau yang lebih baik gitu ya. Jeleknya adalah kan emosi itu sifatnya menular tuh Mas Abi.
0: Emosi sifatnya menular?
2: Iya, artinya kalau kita dalam komunikasi interpersonal di dunia kerja, ketika kita merespon dengan respon-respon yang sifatnya emosional, yang terutama emosi negatif ya, itu kan dampaknya ada ke orang yang kita ajak komunikasi. Misalnya kayak sebenarnya teman kita biasa aja gitu ya, karena mungkin karena kita lagi meresponnya emosional gitu, terus akhirnya dia juga jadi ikut kepancing,
0: Oh,
2: akhirnya kan rusak
0: kepancing.
2: hubungan.

0: Ya, ya, ya.
1: Kemudian sama klien juga sama gitu. Ya memang dia marah gitu ya. Ya terus kitanya tambah marah. Dia bukannya makin paham dengan kondisi
0: Iya,
1: kita gitu kan. Yang
0: tapi
1: ada malah dia semakin itu lagi. Sehingga apa situasinya itu menjadi tidak hanya merusak kita gitu ya di dunia kerja itu, tapi juga bisa saja merusak pekerjaan
0: Betul.
1: teman kita, merusak juga hubungan kita dengan teman-teman kita, merusak hubungan kita dengan klien, bahkan
0: Klien.
1: juga mengganggu pencapaian di kerja tim kita gitu
0: Betul.
1: kan. Gitu teman jadi malas kan mau tanya, teman juga jadi itu. Nah yang paling jelek lagi adalah ini yang sering banyak juga ini Mas,
0: Apa
1: karena
0: nih?
1: banyak terjadi pada beberapa orang itu justru ini merusak pada apa merusak hubungan dengan orang di sekitar kita ya, terutama di rumah. Jadi pada beberapa orang itu kan memang tidak berani atau tidak mampu untuk mengelola emosinya dengan baik di tempat kerja gitu ya. Yang akhirnya kemudian situasi itu terbawa sampai di rumah gitu. Nah, itu kan jadi memang kalau di tempat kerja itu barangkali orang itu kan menggunakan istilahnya kalau di psikologi itu topeng-topeng personality ya. Kita masih bisa menekan gitu. Kita masih bisa menahan diri
0: Menahan diri,
1: gitu-gitu
0: iya.
1: kan.
0: Tapi di
1: Betul, karena kita
0: rumah,
1: betul. Nah,
0: oke.
1: nanti sampai di rumah itu
0: Aslinya keluar.
1: baru
0: Iya,
1: baru
0: iya, iya,
1: kepanjang
0: iya.
1: sedikit itu keluar
0: Iya,
1: gitu-gitu ya.
0: kebawa,
1: Gitu.
0: kebawa.
1: Itu karena ya benar tabungan emosi kita tuh udah penuh sekali.
0: Oke.
1: Sementara di tempat kerja kita mungkin masih bisa
0: Bisa
1: bisa
0: nahan,
1: mengontrol
0: iya.
1: karena ada rasa ketakutan, rasa tidak aman kan ketika
0: Betul.
1: kita
0: Jaga
1: mau
0: sikap gitu ya, oke.
1: betul gitu ya, karena itu kita masih bisa tahan. Tapi sementara itu ketika kita di rumah justru kita merasa bahwa tempat yang aman itulah yang kemudian membuat kita itu merasa kita boleh melakukan apa
0: Meluapkan.
1: saja. Kan kita tahu
0: Oke.
1: bahwa misalnya sama orang tua kita, ibu bapak kita, tahulah yang namanya orang tua itu nggak akan
0: Sih.
1: apa meninggalkan anak, nggak
0: Iya,
1: akan
0: iya.
1: pernah ini ya
0: Iya,
1: sama
0: iya.
1: judge sama anak, sehingga seemosi apapun itu mungkin mereka akan bisa terima. Apa sama pasangan kita yang sudah sangat paham atau dengan keluarga kita, tapi kan sepahamnya mereka, seaman-amannya mereka,
0: Iya,
1: bukan
0: beda.
1: berarti mereka itu tempat untuk menyalurkan segala emosi-emosi kita itu gitu ya. Bayangkan tempat maksudnya orang-orang yang sudah mengasihi kita dengan tulus, mengasihi kita justru setiap hari menerima apa luapan-luapan atau sampah-sampah emosi negatif kita. Nah, itu kan justru akan sangat sangat mengganggu gitu ya. Gitu. Jadi, nah, itu mungkin ya yang memang perlu sekali kita kita antisipasi, perlu sekali kita pahami sehingga hal-hal yang seperti itu tidak bisa tidak terjadi,
0: Iya sih.
1: baik itu di tempat kerja maupun itu terjadi di rumah gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, mungkin
0: Baik.
1: begitu Mas.
0: Oke, dan kalau seandainya kita bicara soal mengelola emosi di tempat kerja ini kan sangat subjektif ya, Kak Arini ya. Memang beda orang, beda cara menanggapinya.
1: Betul,
0: Orang-orang
1: betul.
0: memiliki bagaimana kedewasaan untuk mengelola
1: Cara,
0: emosi yang
1: betul,
0: berbeda-beda dan
1: betul.
0: juga tempat kerjanya juga punya atmosfer yang berbeda-beda ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi katakanlah nih ada contoh kasus nih di saat kita nih lagi burn out, benar-benar burn out. Nah, di saat komunikasi kita nih lagi nggak baik-baik aja nih. Di saat yang sama rekan kerja juga mengalami hal yang sama nih. Nah, ada satu apa ya? Ada satu nada yang agak sedikit tinggi di saat komunikasi ini. Nah, di saat yang sama seperti tadi yang sudah di highlight oleh Kak Arini, terpancing nih dua-duanya. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita itu menegaskan bahwasanya kamu jangan
1: Kita
0: emosi.
1: sedang tidak baik-baik
0: Kita
1: saja
0: juga
1: gitu.
0: tidak baik. Kita juga lagi pusing nih gitu. Tapi dengan dada sama-sama emosi ini gimana sih baiknya, Kak? Biar kita
1: Oke.
0: tuh juga bisa meluapkan, tapi kita juga bisa nahan nih untuk suasananya
1: Betul.
0: biar kondusif.
1: Betul. Justru memang seharusnya di dalam mengelola emosi itu tidak untuk kita
0: Tahan.
1: tahan gitu ya. Betul. Bahwa di dalam salah satu pendekatan di dalam pengelolaan emosi itu justru seharusnya kita itu menerima emosi negatif kita dan memberikan ruang itu di dalam diri kita gitu ya.
0: Oke.
1: justru jangan kita denial bahwa oh, aku tidak boleh marah, aku tidak boleh capek, aku tidak boleh itu. Aku harus tahan. Itu tuh justru akan semakin melelahkan dan justru akan semakin membuat tekanannya itu semakin besar gitu. Nah, yang ada beberapa step sebenarnya yang kita lakukan ya. Mungkin kalau saya bisa bicara dalam konteks ini, penguatan individu kita itu yang menjadi penting, bahwa kita itu memang tidak selalu bisa mengontrol situasi dan mengontrol emosi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Nah, itu mungkin ya. Gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan ketika kita dalam kondisi seperti itu adalah ya kita menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik.
0: Baik-baik saja.
1: Kita sedang dalam kondisi yang emosi gitu ya. Dan biarkan itu. Kita terima itu bahwa capek, marah itu sesuatu hal yang wajar gitu ya. Dan boleh kita mengalami itu. Itu wajar, itu manusiawi. Orang itu boleh capek, orang itu bisa boleh marah, orang itu boleh lelah gitu. Itu kita kondisi itu kita terima dulu, kita sadari dulu dan jangan dilawan, jangan ditekan.
0: Gitu
1: ya. Gitu. Nah, justru yang paling penting adalah sekarang ini saya sedang tidak baik, saya sedang marah dan marah itu wajar. Terus apa yang mesti saya lakukan ketika saya sedang marah?
0: Apa nih?
1: Apa yang mesti saya lakukan ketika justru itu yang harus dipikirkan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu yang perlu kita bangun adalah coba kita membuat jarak antara emosi kita dengan respon kita gitu ya. Gampangannya adalah kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak enak itu lebih baik jangan langsung berjeda antara mesti beberapa detik jangan langsung memberi respon gitu ya. Memberi respon jadi biarkan kita berproses dulu, biarkan kita memahami dulu situasinya.
0: Okay.
1: Bahkan ketika kita, mungkin kan kadang kita seperti itu ya, kalau kayak saya juga gitu nerima WA, gak enak banget, terus kita udah mulai ngetik itu, please, kalau kita masih dalam situasi yang kita ingat bahwa kita sedang tidak enak hati, lebih baik kita tahan itu. Lebih baik kita tahan itu.
0: Jeda waktu dulu ya.
1: Betul. Selama beberapa detik biarkan kita membaca lagi. Nah, dengan memberi jeda itu, kita jadi akan bisa berpikir. Kira-kira kalau saya merespon seperti ini, efeknya apa? Gitu-gitu ya. Seperti itu.
0: Nah, baik.
1: Gitu. Jadi itu dalam banget. Kondisi. Betul. Jadi memang perlu sekali kita memberi jeda. Membuat jarak antara pikiran kita, perasaan kita dengan respon yang akan kita munculkan dalam situasi tertekan atau dalam situasi kita mengalami emosi-emosi.
0: Baik. Sejauh mana kita bisa menahan diri dan sejauh mana juga kita untuk layak mengkonsultasikan hal ini kepada manajemen di tempat kerja, ini juga penting ya Kak Arini ya. Nanti kita akan bahas lagi Kak Arini dengan tema mengelola emosi di tempat kerja. Dan teman Prodo yang udah gabung, setelah ini kita break dulu satu lagu dan lanjut nanti untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Kak Arini di WhatsApp Prodo FM Jogja malam hari ini. Nanti kita akan bahas di segmen kedua ya. Masih di Prodo FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Memilih.

0: Kita lanjutin lagi obrolan kita malam hari ini, teman berdua, dengan tema bagaimana kita mengelola emosi di tempat kerja ya. Ternyata ada banyak hal yang tadi kita sudah dengerin. Materi yang disampaikan oleh penersianku malam hari ini dari Kak Arini ya, dari UAD. Kak Arini masih di sana ya bersama Prodo FM Jogja ya.
1: Iya, siap Mas Adi.
0: Kali ini sesi kita untuk membacakan dan juga menyapa untuk yang udah bergabung di WhatsApp Prodo FM di 0811-251-1025. Ada yang voice note, ada yang chat. Kita bacain dulu yang sudah kirim chat ya. Ada beberapa yang udah bergabung malam hari ini, di antaranya kali ini dari siapa ini, kita bacain dulu lewat WA-nya, dari Fuad ya. Bagaimana ketika mood bekerja sedang tidak baik-baik saja tapi tetap harus profesional? Susah menutupi emosi kecewa sedih di saat bekerja, itu ada tipikal saya. Gimana nih Kak?
1: Baik, jadi ini ya buat Mas Fuad ya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita tuh sebaiknya memang menerima emosi kita. Jadi tidak perlu kita lawan. Maka yang paling penting adalah setelah ini bagaimana. Kalau kita dalam kondisi tidak mood, kita sedang sedih ya, kita menegaskan ke diri kita sendiri bahwa aku memang sedang sedih, aku sedang tidak mood gitu ya. Gitu. Meskipun demikian, aku harus terlihat profesional. Jadi jangan kemudian bahwa aku tidak boleh sedih, aku tidak boleh terlihat tidak profesional, gitu ya. Kemudian ya pikirkan apa hal-hal kecil yang memang bisa kita lakukan saat itu untuk bisa menjalankan tugas kita gitu. Betul. Ya Mas. Nah, dalam kondisi-kondisi yang memang kita benar-benar sudah tidak sanggup yang kayak tadi disampaikan oleh Mas Abdi itu ya, bahwa kapan sih sebenarnya kita harus sampaikan bahwa kita memang tidak sanggup gitu
0: harus
1: ya.
0: Pick up ya.
1: Gitu. Nah, iya, kita memang harus menyampaikan itu mungkin kepada atasan kita atau orang yang bertanggung jawab terhadap kinerja kita gitu ya. Gitu. Sampaikan saja bahwa situasi kita sedang seperti ini sehingga ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan seperti halnya biasanya gitu.
0: Baik.
1: Nah, kemudian kalau misalnya memang kadang kita nggak bisa memilih. Kalau misalnya kita boleh off gitu, kita mungkin bersyukur gitu. Tapi kan kadang-kadang perusahaan nggak bisa memberikan kesempatan untuk itu gitu ya. Tetap kita lakukan. Kemudian kalau misalnya memang ada situasi-situasi yang benar-benar harus memicu emosi kita atau itu ya kita kasih seperti yang tadi saya sampaikan, kasih jeda gitu. Jangan terlalu cepat merespon gitu. Yang sering terjadi itu adalah dorongan yang untuk merespon itu yang kadang-kadang kalau emosi kita sedang tinggi itu kan tidak bisa kita kontrol gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayaknya itu kayak pengen melegakan, kayaknya kalau aku udah ngomong begini tuh aku kayak lega gitu, padahal kadang-kadang situasinya nggak seperti itu.
0: Bahkan bisa lebih buruk ya situasinya.
1: Betul yang seperti itu. Jadi itu kemudian kita pikirkan lagi, ini mungkin step berikutnya ya Mas Abi, bahwa itu aja nggak cukup.
0: Gimana?
1: Kemudian kita harus pikirkan lagi bahwa sebenarnya hal penting kita di dalam bekerja itu untuk apa gitu. Nah, itu yang sebenarnya bisa membawa kita agar kita bisa bertindak sesuai dengan yang value yang kita yakini, artinya bahwa kita ingat lagi, kita sebenarnya kerja itu tujuannya untuk apa?
0: Baik.
1: Sebenarnya kita tuh kerja itu untuk apa?
0: Baik.
1: Gitu ya? Kenapa kok harus bekerja? Nah, itu yang kita harus masih ingat terus supaya ketika kita bertindak, apakah kita dalam kondisi yang, terutama ketika kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu, kita masih bisa konsisten dengan value-value yang kita jaga. Misalnya tujuan kita adalah melayani, ya sudah, berarti jalan situasi yang tidak enak, mungkin kita diomelin padahal kita sendiri juga sedang capek. Tapi kita ingat bahwa aku tuh kerja harus melayani.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Sehingga dalam kondisi yang tidak baik, gimana caranya aku bisa melayani dengan baik.
0: Gitu. Baik, tetap profesional ya. Ada lagi pertanyaan dari Katrini di Playen. Selamat malam Mas Abi dan juga Mbak Arini. Menghadapi partner kerja yang gak sat-set, wih, kadang emosi. Apa-apa harus disuruh, harus dikasih tahu. Beh, emosinya tingkat-tinggi. Tapi aku malas ngomong sih sebenarnya, malas debat. Ya udah, kerjaan aku handle semua sendiri. Aku gak peduli bahwa itu sebenarnya kerjaan dia. Pokoknya sat-set selesai gitu aja. Jadi emang bener, wanita kalau emosi malah kerjaan tambah beres. Begitu kerjaan selesai, tarik nafas, hembuskan. Udah, aku gak pikirin lagi. Apakah dengan cara seperti itu sudah dikatakan sukses untuk mengelola emosi, atau mungkin justru ini adalah menabung emosi untuk tahap berikutnya?
1: Ada dua sih, Mas. Itu bisa keduanya gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya memang itu kita beneran kita bisa kemudian tidak memikirkan, itu mungkin kita bisa mengelola gitu.
0: Okay, loss.
1: Tapi ya, permasalahannya adalah kita kan tidak bisa selalu seperti itu.
0: Yeah.
1: Artinya bisa saja saat ini kita bisa menghandle bisa itu ya.
0: Betul.
1: Gitu. Kemudian kan bisa jadi suatu hari atau besoknya itu kita juga kerjaannya banyak. Kita nggak bisa terus-menerus untuk take over pekerjaannya orang gitu kan. Nah, sehingga yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar mengelola emosi kita, tapi juga menyelesaikan inti dari permasalahannya. Yeah. Masalahnya itu kan bukan ada di kita yang nggak bisa mengelola atau kita yang bisa mengelola ya, tapi sumber permasalahannya adalah si misalnya ya si teman kita itu
0: tadi,
1: gitu.
0: Teman kerja.
1: Gitu, sehingga kalau misalnya sekarang ini kita bisa selesai, itu belum berarti selesaikannya itu biasanya jangka pendek gitu ya. Penyelesaian emosi yang sifatnya jangka pendek, gitu. Karena bisa jadi masalah itu akan muncul lagi besok,
0: terulang,
1: masalah itu akan muncul lagi di kemudian hari. Okay. Nah, yang bisa kita lakukan ya menyelesaikan dari sumber masalahnya tadi.
0: Baik,
1: kita sampaikan ke orang itu, betul, kenapa ini nggak bisa, gitu. Kalau misalnya memang dia punya masalah, dia punya kesulitan, kita bisa bantu, kita ajari. Kalau enggak, sampaikan aja ke atasan bahwa si teman kita atau bawahan kita atau rekan kerja kita itu punya masalah dalam hal ini. Sepertinya dia perlu dibantu nih. Nah, mungkin perusahaan bisa men-trainingkan dia. Perusahaan bisa, nah gitu ya. Jadi yang membantu itu tidak harus kita sendiri kok. Tetapi kita menggunakan mekanisme yang ada di organisasi untuk membantu kita dan membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahan kita dan orang lain.
0: Baik. Terima kasih Kak Arini. Ada yang kirim voice note ini, kita dengerin ya, dari Kevin Aril di Catur Tunggal.
2: Selamat malam Kak Abi dan Ibu Arini.
0: Selamat malam.
2: Saya Kevin Aril di Catur Tunggal.
0: Silakan Kevin.
2: Izin bertanya terkait dengan topik malam hari ini. Izin ada 3 pertanyaan.
0: Boleh.
2: Yang pertama, apa perbedaan antara menekan atau menahan emosi dengan mengelola emosi secara sehat? Lalu yang kedua, apa dampak jangka panjang jika seseorang itu terus-menerus memendam ataupun menahan emosi negatif di tempat kerja? Lalu yang ketiga, bagaimana cara ataupun tips untuk bisa membangun komunikasi yang asertif tanpa terdengar agresif atau melukai perasaan orang lain, dalam hal ini rekan kerja, seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kevin Aril di Catur Tunggal. 3 pertanyaan mungkin bisa dirangkum ke hari ini, dan sekaligus hari ini kita udah 59 menit langsung kesimpulan dan juga penutup untuk melengkapi tema kita malam hari ini. Kak Arini, silakan.
1: Beda ya antara menekan dengan mengelola. Jadi
0: mengelola dan menekan,
1: Betul, menekan itu kan kita menahan-nahan dan kita menolak perasaan itu dengan terus mengatakan bahwa aku tidak marah, aku tidak boleh marah dan sebagainya. Tapi kalau menerima atau mengelola itu kita menerima bahwa memang kita merasakan itu dan kita mengalami itu. Terus kemudian apa yang harus dilakukan? Itu tadi ya. Terus kemudian yang kedua apa ya tadi? Pertanyaannya, apa sih dampaknya? Oh, dampaknya itu secara kalau kita terus-menerus, ya itu kayak tambungan ya, lama-lama itu meledak. Itu kalau bisa meledak, Mas. Pada beberapa orang itu tetap aja karena situasi itu bisa saja mereka tidak berani menekan karena takut, karena apa ya, yang akhirnya muncul dalam bentuk keluhan-keluhan fisik. Maaf, terus migrain nggak sembuh-sembuh gitu ya, itu bisa jadi karena tekanan-tekanan yang selama ini tidak pernah tersalurkan dengan dengan benar. Gitu. Kemudian ya banyak lah ya, nanti kemarin sepertinya kita sudah bahas tuh yang mengenai permasalahan-permasalahan psikologis yang sebenarnya muncul, keluhan-keluhan fisik yang bisa muncul karena permasalahan-permasalahan psikologis gitu.
0: Baik.
1: Nah, kemudian gimana cara
0: membangun komunikasi efektif
1: ya, efektif ya. Ya disampaikan saja bahwa kondisinya seperti apa, lalu dampaknya seperti apa, terus kalau bisa kita memang juga punya kontrol terhadap diri kita sendiri, kita kira-kira butuh apa, kita tahu kita tuh butuh apa, apakah kita perlu break dulu, apakah boleh nggak kalau aku dibiarkan dulu selama beberapa hari, beberapa waktu, atau boleh nggak aku tak fokus dulu di sini gitu. Saya yakin kalau kita menyampaikannya dengan benar, dengan baik gitu ya, itu rekan kerja kita juga akan bisa menerima, iya atasan sih. Kita juga bisa menerima.
0: Baik, gitu. Baik. Itu pertanyaan tadi yang sudah dijawab langsung oleh Kak Rini ya, dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Sekaligus menutup kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih Kak Rini untuk kebersamaannya malam hari ini.
1: Mudah-mudahan membantu.
0: Pastinya membantu banget nih, iya, untuk orang-orang yang lagi burn out, yang juga ternyata kuncinya harus ambil nafas dulu, jeda waktu ya, biar semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik aja. Sekali lagi terima kasih panel siaranku malam hari yang sudah bergabung melalui saluran Zoom, yang juga live YouTube kita kali ini melalui YouTube channel kita di RRI Jogja Official. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Kak Rini Widiawati, PhD, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rini.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Pro 2, lanjut lagi setelah ini menemani kamu-kamu dan kamu di sana. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
4: Jangan

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

kembali untuk teman Bro 2 yang masih stay tune di 102,5 FM. Malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Untuk edisi 22 Juni 2026 teman Bro 2, Suryo Abimaruf di sini terus menemani kamu. Setelah tadi kita ngobrol di segmen Comedy Talk, dan kali ini mencoba untuk ngajakin kamu lagi untuk request lagu Indonesia Manja yang beatnya medium slow. Boleh? Boleh banget ya. Kamu bisa gabung teman Pro 2 malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 251 1025. Ada Doni Saputro, cobalah tadi sudah di request sama Ardian. Sekarang kita mainkan ada Gia Indrawari, Melangitkanmu selanjutnya.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Coldplay, Kultura. Mas Ardi dari Colong Catur udah bergabung untuk request lagu yang baru saja kita dengerin bareng teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Untuk edisi malam hari ini ya, ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk juga. Kevin Aril di Catur Tunggal, terus juga ada Endang di Klaten, terus juga malam kakak dari Endang di Klaten mau request lagu yang cuman Paula, The Way You Look At Me. Selamat malam, terima kasih. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Christian Bautista nanti kita siapkan untuk kita dengerin bareng di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ada juga yang udah request lagunya Adera, terus juga kolaborasi bersama Segara dan juga Ebit Kiyadi membuatkan lagu lawas teman Pro 2 kali ini dengan nuansa yang lebih baru dan juga menemani kita selanjutnya di Jaga Malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: untuk menyaksikan Piala Dunia dengan versinya masing-masing, mulai dari kamu nonton bareng teman-teman atau juga kamu ikut event teman pro 2 event nonton bareng atau juga udah seruan sendirian aja di rumah ya. Apapun itu teman pro 2, penantian kamu beberapa saat lagi untuk pertandingan berikutnya di ajang Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Kita update pertandingannya selanjutnya teman pro 2 kali ini, jadwal pertandingan ya. Nanti malam buat kamu penggemar Argentina, nanti malam Argentina akan berlaga teman pro 2 melawan Austria di babak grup J 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan buat kamu penggemar Perancis, wih, ini dia saatnya kamu untuk menyaksikan laga tim favorit kamu teman pro 2 Perancis yang akan melawan Irak esok pagi 23 Juni 2026 jam 4 pagi atau jam 4 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya di jam 7 pagi besok teman pro 2 ada Norwegia versus Senegal di grup I. Dan juga besok jam 10 pagi ada Yordania melawan Aljazair. Dan buat kamu yang fans sama Portugal yang pengen menyaksikan penampilan dari Cristiano Ronaldo, kamu bisa saksikan esok malam teman pro 2 24 Juni 2026 jam 00 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat yang akan melawan Uzbekistan. Begitu. Dan informasi lengkapnya terkait dengan jadwal pertandingan hingga usai nanti teman pro 2 bisa teman pro 2 saksikan di jadwal pertandingan melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

satu hits miliknya talent Acted Rising teman berdua ada Nicky yang membawakan lagu Lala Loves You versi akustik ya. Lagu ini pas banget buat kamu yang lagi relate dengan makna lagunya, yang lagi patah hati, yang lagi mencoba untuk berjuang agar bisa move on setelah kehilangan kekasih yang dicintai. Lagu ini juga menceritakan bagaimana rasa rindu dari pergulatan batin yang entah kenapa agak sulit untuk dilupakan teman berdua setelah kebiasaan, hal-hal yang sering terjadi bareng, kenangan manis yang pernah dirasakan bareng-bareng ya. Menemani kamu juga teman berdua malam hari ini, buat yang punya lagu yang kebetulan relate dengan perasaan kamu malam hari ini, boleh kamu kasih tahu ke aku malam hari ini ya, karena nanti kita dengerin bareng teman berdua lagu-lagu yang kamu pengen dengerin. Di WhatsApp Prodo FM Jogja kamu bisa menempatin untuk requestnya di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

Prima FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits miliknya Payung Teduh, Cerita Tentang Gunung dan Laut. Sebelumnya ada yang request lagu Enough tadi ya. Tak Akan Berhenti Mencintaimu, udah kita mainkan bareng-bareng ya. Ada lagu yang udah aku siapkan selanjutnya, teman Pro 2, Avril Lavigne, Breakaway, Katri. Boleh? Boleh dong ya. Sama Jamie Miller, Here's Your Perfect. Dua lagu nanti combo aku mainkan buat kamu di sana ya. Sekaligus aku pamitan setelah ini, teman Pro 2. Karena ini jam 11 malam akan ada Jazz Music yang lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti di malam hari ini. Untuk edisi 22 Juni 2026, Surya Abi Ma'ruf pamitan sejenak ya. Nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja juga istirahat kembali lagi esok pagi jam 4:30 pagi. Matur nuwun, Jogja. Kerapin.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.
1: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produa FM.

0: just pick up the phone. Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, ibu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat pagi. Waktunya nih teman Pro 2 untuk kamu menyimak Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai nanti jam 10 ya. Hari ini kamu juga bisa dengerin lagi Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3. Nanti di jam 3 sampai jam 7 kamu bisa menyimak Sore Ceria. Dan pastinya menemani istirahat malam kamu di jam 7 malam sampai tepat tengah malam nanti ada Jaga Malam, jangan gelem malam-malam ya. Semuanya bisa kamu simak di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, streaming di rri.co.id juga atau juga di RRI Digital, teman Pro 2. Menemani semua aktivitas kamu ya. Tepat di hari Selasa 23 Juni 2026 di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih, kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

Waktu Info Pro 2 Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Adis. Info Pro 2. Teman Prodo Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Yogyakarta memastikan pelayanan kedaruratan bagi masyarakat tetap berjalan optimal dan siaga selama 24 jam. Penegasan ini sekaligus mengklarifikasi isu yang berkembang di media sosial terkait adanya pembatasan atau filterisasi layanan akibat penyesuaian anggaran operasional bahan bakar minyak. Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta Tauhid menjelaskan, dinamika yang ramai diperbincangkan netizen di media sosial merupakan bentuk tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Damkarmat. Selama ini Damkarmat dikenal dengan respon cepat dan tanpa dipungut biaya, sehingga muncul persepsi bahwa segala jenis aduan bisa ditangani.

0: Dari RRI.co.id, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung penuh persiapan tim nasional Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Muhammad Qodari. Dukungan tersebut diungkapkannya mencakup program pengembangan para pemain timnas yang akan disusun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Kepala Bakom menjelaskan hal ini mulai dari pembinaan para pemain hingga penguatan ekosistem sepak bola nasional. Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Kebijakan tersebut diumumkan otoritas Selat Teluk Persia Iran PGSA sebagai upaya pendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan tersebut. Meski demikian, seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz tetap diwajibkan menyajukan permohonan transit setidaknya 28 jam sebelum tiba.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

kamu, hai. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar teman Pro 2? Waktunya Adis menemani kamu lagi di Spada ya. Hari ini selamat pagi teman Pro 2. Bangun pagi, apapun aktivitas kamu hari ini, yang super sibuk, yang santai-santai aja, yang cukup monoton kali gitu-gitu, rutinitasnya gak pernah ganti tiap hari. Semangat ya apapun yang kamu kerjain hari ini. Mending buat sarapan pagi dulu kali, jangan lupa jaga moodnya, jaga semangatnya teman Pro 2, biar lebih produktif dan pastinya lebih positif lagi ya. Karena apapun yang kita lihat dari kacamata yang positif sih biasanya hasilnya bisa positif juga ya, semoga. Adis siap nemenin kamu sampai jam 10 nanti di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

buat melompat lebih tinggi gak sih hari ini kamu? Atau sebenarnya lagi susah payah jatuh bangun gitu ya, untuk membangun kebiasaan baru atau habit yang bagus gitu? Karena selama ini kamu ngerasa mungkin, aduh habit aku tuh memang agak susah ya untuk dibenerin gitu, malesnya lebih banyak, terus juga ngeluhnya apalagi gitu ya. Kalau ngeluh itu nomor satu lah pokoknya. Tapi memang gak gampang sih untuk membangun kebiasaan baru, karena udah nempel kadung gitu ya, kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin gak terlalu produktif, teman pro dua, kontraproduktif malahan gitu ya. Tapi bukan berarti gak mungkin juga, ini cuma salah konsistensi aja gak sih? Kamu sepakat kan? Ada nih metode namanya habit stacking. Jadi buat yang lagi coba untuk membangun kebiasaan baru, teman pro 2, supaya gak susah, magernya berkurang gitu ya, bisa cobain teknik habit stacking. Nempelin kebiasaan yang baru yang pengen kamu bangun nih ke kebiasaan kamu yang lama. Jadi misalnya nih, kalau kamu biasanya abis bangun pagi terus minum air putih gitu ya. Oh, abis minum air putih ini aku mau olahraga misalnya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi nanti otomatis otak kamu tuh begitu minum air putih, abis itu langsung mengasosiasikannya sama, oh abis ini berarti olahraga gitu. Kalau memang itu ditempelin ke habit yang lama dan memungkinkan untuk dijalanin bareng, abis itu ya kan lebih mudah teman pro 2, karena tadi itu otomatis nempel ke kebiasaan yang lama. Atau misalnya kayak, oh abis ngopi pagi nih gitu ya, mau nulis jurnal selama 5 menit. Nah, tempelin tuh tiap hari ke kebiasaan kamu yang lama, jadinya nempel dan kamu ingat selalu gitu. Oh iya ya, abis ngopak ngopi pagi berarti bikin jurnal nih 5 menitan. Nah, pemicu atau pemantiknya itu justru malah kebiasaan kamu yang lama, supaya gak terlalu susah untuk kemudian membangun habit yang tadi kamu pengen ubah, teman pro 2 ya. Semoga sih berhasil, aku juga sudah mencoba teknik yang ini. Abis bangun pagi langsung minum air putih, teman pro 2, karena biasanya aku suka lupa minum. Well anyway, buat yang kebiasaannya adalah pengen lebih banyak olahraga, ya udah kalau gitu nanti aku semangatin ya olahraga kamu barengan sama lagu-lagu yang enak di Pro 2 Jogja. Sekaligus nanti aku updatein info olahraga yang paling baru, teman Pro 2, di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja. Come on.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
0: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.
5: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya untuk Pro 2 Super Sportnya Pro 2 juga teman Pro 2. Kita mulai dari lapangan hijau ajang Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga Grup J Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Albiceleste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting sepanjang pertandingan, meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingannya bersama timnas Argentina. Beralih ke lapangan tenis, teman Pro 2, petenis putri asal Ceko Mary Buskova menjuarai turnamen Nottingham Open yang berlangsung di Inggris Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis 27 tahun itu meraih trofi perdana di lapangan rumput sepanjang karirnya. Pada partai final, Buskova mengalahkan Eva Navarro dari Amerika Serikat dalam laga 3 set 7-6, 4-6, 6-2, teman Pro 2. Ini merupakan pertama kalinya kedua petenis saling berhadapan di level WTA Tour. Selain gelar perdana Buskova di lapangan rumput, ini juga menjadi trofi lapangan rumput pertama dan gelar tunggal keempat Buskova.

0: Super Sport.
1: Sementara teman Pro 2 dari lintasan balap, Marc Marquez meraih kemenangan perdananya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko 2026. Yang berlangsung pada Minggu 21 Juni, teman Pro 2 pebalap Ducati berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Ai Ogura hingga finish. Pembalap Spanyol itu akhirnya merebut posisi terdepan setelah menyalip Bagnaia saat balapan tersisa 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung buka jarak dari para pesaingnya. Namun, teman Pro 2 di puncak klasemen masih ditempati Bezzecchi dengan selisih 8 poin dari Martin di peringkat kedua. Sementara Marquez naik ke posisi keempat dan hanya berjarak 40 poin dari Bezzecchi. Itu dia update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari kita siarkan di jamnya pada saat pagi teman Pro 2 ya. Dari Senin sampai dengan Minggu teman Pro 2, info lengkap bisa dicek di rri.co.id.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh kacamata itemnya, Kak. Biar pandangannya itu nggak suram.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu.

Kalau pagi, pas pertama kali bangun, apa sih yang kamu kerjain? Kalau tadi aku bilang air putih sih, kalau aku minum air putih langsung temen pro 2. Karena biasanya gak tahu ya, tenggorokan tuh kering banget, rasanya gak enak, pahit itu rasanya. Kalau kamu termasuk yang juga ngerasain hal yang sama, paling enggak satu kebiasaan baik, udah checklist tuh gitu ya centang. Karena sebenarnya sih air putih ini fungsinya kan banyak ya, bukan cuma hidrasi tubuh, tapi juga bisa meningkatkan suasana hati nih. Kalau kata Medical News Today, minum air pas bangun tidur itu bisa kasih efek positif loh sama suasana hati kita. Kalau misalnya kamu lagi ngerasa bad mood misalnya gitu kan ya, bisa tuh cobain minum segelas air putih. Semoga sih bisa agak baikan gitu perasaannya ya. Atau kalau misalnya belakangan lagi berusaha untuk gimana caranya nih supaya berat badannya gak nambah lagi gitu kan ya, boleh tuh diakalin atau disiasatin sama air putih. Karena kalau dari artikel jurnal tahun 2022 teman pro 2, minum air putih sebelum sarapan ini bisa meningkatkan rasa kenyang, asal gak kembung aja ya. Karena kalau kita minum air putih sebelum sarapan, kita akan cenderung untuk mengonsumsi lebih sedikit kalori gitu, karena udah agak kebantu kenyangnya pakai air putih kan gitu. Cuma kalau kayak gini-gini kan gak instan ya, apa-apa pasti ada prosesnya teman pro 2. Semangat menjalani proses yang masih terus kamu lakukan sampai sekarang. Aku sih cuma ikutan menyemangati aja gitu ya, membakar dari ruang siaran teman pro 2. Yuk yang pagi-pagi mungkin mau komen atau nanti mau ikutan gabung juga nih gitu seputaran topik kita. Nanti aku buka topik ya di 08112511025. Tentang apaan sih? Aku sebenarnya pengen nanya, kamu ada gak sih mau